0: Ayo, ah. Kok nggak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.
2: Sedang mengikuti acara Halo RRI.

0: yang disampaikan oleh rekan saya. Saada Tudaren.
1: Laporan khusus.
2: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
3: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
4: Sebelum saya mengambil sumpah, janji, berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
5: Bersedia.
4: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
3: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
6: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
3: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
7: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
3: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya, sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
8: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam, dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
3: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Saratu Daraen, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
5: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
9: Assalamualaikum wabarakatuh. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
0: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
10: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purubaya Yudisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Setelah itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armanata Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
11: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
12: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk mengenakan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti kamis pon ataupun ziarah.
11: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti kamis pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
12: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
13: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
12: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
0: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru yaitu Armanata Nasir berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau pelugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armanata bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
14: Armanata. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
15: Pilot kita dalam hal dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
14: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurut langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
15: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan perjalanan kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
14: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
16: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia untuk semakin maju lagi.
14: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019 hingga akhirnya pada Oktober 2024 Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Rekomendasari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Backer resmi sebagai top scorer Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Sorong pagi ini.
1: Pendengar dimana saja Anda berada, kita tak terasa beberapa menit ke depan kita sudah masuk di nuansa Sorong siang ini pendengar ya. Dan memang kalau dari sini aja kita, kalau dari Riri sini kita orang melihat sebelah kanan tuh arah-arah sana gunung tuh macam berasap-berasap begitu. Hampir semuanya. Jadi tetap kita waspada kondisi saat ini, bila perlu pakai masker. Kemarin saya lihat postingan ada yang di sosial media di Puskesmas Malanu kah? Ya, itu juga Pak Dokter selaku Kepala Puskesmas Malanus itu juga membagikan masker ya di jalan-jalan. Ya, ini menjadi hal yang bagus ya untuk peduli dengan kondisi saat ini. Dan kita juga sudah jangan harus berharap, kitanya sendiri harus sadar dan bila perlu, kalau tidak perlu sekali, tidak perlu keluar rumah begitu ya. Anak-anak juga harus dijaga, tambah cuaca begitu panas, kondisi bisa memicu berbagai macam penyakit-penyakit di ketika musim panas, batuk, flu, malaria, demam berdarah, itu dia.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Bro, aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh, kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix, makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

0: ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigit nyamuk.

Pendengar dimana saja Anda berada, ya. Jadi tetap kita kondisi saat ini memang ini sebenarnya bencana ya, bencana alam juga termasuk kategorinya buat saya berpikir seperti itu. Karena hampir di seluruh Indonesia ya kondisi kekeringan, kemarau. Tong di sini kalau bilang kemarau, dong bilang serasa aneh begitu. Kekeringan yang musim panas begitu ya, pendengar. Jadi tambah lagi kondisi saat ini, terus waspada untuk yang punya ISPA gampang dengan kayak apa namanya asma kayak gitu ya, selalu waspada. Jadi kalau di rumah saya juga banyak yang nurun kena asma ya, jadi selalu waspada kemana-mana ya, mau tidak mau kalau pas lagi beraktivitas pakai masker, oke? Jangan anggap remeh dengan urusan batuk sekarang ini, batuk flu. Orang-orang sampai saat ini masih banyak yang menganggap remeh masalah urusan batuk, ah cuma batuk saja mau, karena kalau dibiarkan ya, nah itu takutnya bisa ke paru-paru seperti itu. Jadi jangan menganggap remeh hal-hal kecil ya yang terjadi di sekitar kita.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Gi.
0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
0: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur, masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain, banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur, gimana? Hah?
0: Iya deh, Bu. Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah, gitu dong.

0: Kepada pembina apel, hormat, gerak.
1: Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
2: Sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender. Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.
3: Pendengar di mana saja Anda berada, tak terasa usai sudah saya menemani Anda di siang hari ini. Dan ingat selalu tetap jaga kesehatan, jaga lingkungan. Ini baru yang terupdate lagi, terjadi kebakaran di TPA, mana, Bambu Kuning ya? Itu. Nah, lagi-lagi terjadi kembali ya, dan mudah-mudahan tidak meluas. Iya, dan tetap bersama kami dari Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

Pernah dengar istilah jam koma? Itu loh, kondisi saat kita merasa sangat lelah, nggak fokus, dan pengennya rebahan aja. Padahal kerjaan masih numpuk. Biasanya terjadi di siang menjelang sore atau setelah terlalu lama menatap layar digital. Dalam dunia digital, istilah ini dikenal juga sebagai digital fatigue. Kelelahan akibat terlalu lama online dan terpapar interaksi digital tanpa henti. Mulai dari scroll medsos tanpa henti, rapat daring bertubi-tubi, sampai notifikasi yang terus berdatangan, semua bisa bikin pikiran kita crash. Gak ada salahnya, mulai audit kebiasaan digital kita, dan alihkan waktu sejenak untuk istirahat atau aktivitas luring yang menyehatkan. Yuk, mulai lebih sadar digital, dan utamakan kesehatan mental serta fisik kita.

Dia lagi.

0: kode OTP.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kau kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kau punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kau punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, one time password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.
2: Sorong siang ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa Box, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi, pukul 11 waktu Indonesia Timur pendengar. Selanjutnya bersama saya Danusyah yang akan menemani Anda di edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Insya Allah sampai nanti di pukul 18 pendengar. Dan masih di Sorong siang ini akan saya awali kebersamaan kita dengan beragam informasi-informasi seputar olahraga. Kemudian nanti di pukul 12 ada rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Nanti Anda juga dapat mendengarkan siaran langsung sholat Jumat. Dan kemudian Anda juga nanti dapat mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Yang mau ikutan pilih-pilih lagu, request-request lagu nanti bisa bergabung di pukul 13.30. Di pukul 14 ada cek fakta. Dan di bagian akhir Sorong siang ini ada lagu-lagu dangdut di kondang kontak dangdut. Itu dia berbagai program siaran di Sorong siang ini yang nanti dapat Anda dengarkan. Kebersamaan kita juga masih berlanjut di pukul 15 di Sorong sore ini hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program siaran yang juga nanti dapat Anda dengarkan. Pastinya bersama saya Danusyah pendengar. Nah, ada informasi apa sajakah seputar olahraga, tidak lain dan tidak bukan nanti mau saya awali dari FIFA ASEAN Cup 2026. Tadi malam timnas Indonesia meskipun pesta gol tapi sungguh sangat bikin dakdikduk pertandingannya ya pendengar. Seperti apa mengenai FIFA ASEAN Cup 2026 yang kemudian mengantarkan Indonesia lolos ke babak final, nanti akan bertemu dengan Thailand di tanggal 5. Nah, nanti akan saya hadirkan informasinya untuk Anda bersama dengan beragam informasi-informasi berita-berita lainnya seputar olahraga sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Informasi seputar olahraga pendengar, saya awali dari Indonesia Pesta Gol dan pastikan menggeser Malaysia menuju final FIFA ASEAN Cup 2026. Pesta Gol terjadi ya pada pertandingan pamungkas antara Timnas Indonesia menghadapi Bangladesh tadi malam. Skuad Garuda total mencetak 9 gol ke gawang Bangladesh yang membuat Indonesia lolos ke babak final. Keran gol Indonesia dibuka oleh gol Mitch Baker di menit ke-11 dan pundi-pundi gol Timnas terus bertambah pada menit ke-20 dan Baker memang kembali menjadi pencetak golnya pendengar. Dan kemudian juga kemenangan spektakuler Indonesia ditutup oleh gol kelima yang dicetak oleh Mitch Baker pada menit ke-97 dengan tambahan 9 gol. Indonesia berhasil menggeser Malaysia di puncak klasemen pendengar. Apalagi golnya ini berada di menit-menit akhir, di detik-detik akhir, bahkan pendengar banyak yang mungkin juga sudah pesimis Indonesia bisa, karena memang harus menambah 1 gol lagi ya, harus bisa isi 9 gol untuk melawan keunggulan Malaysia yang sudah menang lebih dulu lawan Singapura 6 gol. Dan untuk bisa menggeser Malaysia pendengar, Indonesia harus mencetak maksimal 9 gol. Dan ternyata bisa pendengar, di menit ke-97 seperti mujizat begitu bagi Timnas Indonesia tadi malam bisa menambah 1 gol, gol ke-9, dan Indonesia berhasil menggeser Malaysia di puncak klasemen. Di sisi lain itu tadi ya, Malaysia memang berhasil memenangkan laga melawan Singapura dengan skor meyakinkan 6-0. Namun kemenangan tersebut belum mampu mengantarkan Malaysia melaju ke babak final FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia berhasil lolos ke babak final berkat keunggulan produktivitas gol atas Malaysia. Dan secara statistik, Timnas Indonesia mencatatkan total 11 gol dengan 2 kebobolan. Berkat unggul produktivitas gol itulah, pendengar memastikan skuad asuhan John Hartman mendapatkan tiket untuk memperebutkan gelar juara. Mitch Baker ini menjadi alasan di balik kemenangan Timnas karena berkat 5 gol yang ia cetak. Indonesia dipastikan akan menghadapi Thailand di partai final FIFA ASEAN Cup 2026. Laga ini akan berlangsung pada hari Senin 5 Oktober 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemain Indonesia Mitch Becker menjadi top skor grup A, top skor sementara ya, grup A FIFA ASEAN Cup 2026 usai menghadapi Bangladesh. Di laga terakhirnya itu, Becker berhasil mencetak 5 gol dan memastikan Indonesia lolos ke babak final. Mitch Becker mencatatkan rekor mencetak 5 gol pendengar dalam satu laga saat menghadapi Bangladesh tadi malam. Dengan pencapaian tersebut, Becker berhasil memupuskan harapan Malaysia ya untuk bertanding di partai final FIFA ASEAN Cup 2026. Pada pertandingan melawan Bangladesh, Becker membuka keran golnya di menit ke-11. Tak berselang lama, ia menggandakan golnya di menit ke-20, membuat skor menjadi 2-0. Dan gol ketiga Becker ini terjadi di menit ke-38 berkat tusukan oleh Romeni. Kemudian gol ke-5 atau gol ke pada menit ke-42, Becker mencetak gol ke-4-nya. Dan kemudian gol ke-5-nya sekaligus menjadi penentu ini pendengar keberhasilan Indonesia, yang membuat para pemain, staff dan bahkan supporter tuh merasa sangat lega sekali pendengar ya. Gol ke-5 dari Mitch Becker yang menjadi penentu Indonesia lolos ke partai final di menit ke-97. Penampilan Becker pada tadi malam ini sangat memukau. Timnas Indonesia berhasil menekuk lutut Bangladesh dan Mitch Becker berhasil menggeser dua pilar Malaysia yaitu Berson da Silva dan Arif Aiman. Dan pada laga terakhir, Berson da Silva ini mencetakkan hat-trick ke gawang Singapura. Namanya langsung melesat ke puncak top skor grup A FIFA ASEAN Cup dengan 4 gol sebelum digeser oleh Mitch Becker. Dan kemenangan besar 6-0 Malaysia atas Singapura digagalkan dengan pesta gol 9-2 milik Indonesia setelah mengalahkan Bangladesh. Dan setelah menang menghadapi Bangladesh, timnas Indonesia harus bersiap ini ya menghadapi Thailand di partai final. Pertandingan tersebut akan digelar pendengar hari Senin 5 Oktober 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Mendengar masih dengan informasi-informasi seputar olahraga bersama saya Danusya. Selanjutnya kita ke emas perdana yang diraih oleh Nurisa Dian Asrifah, pendengar, di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Jadi Nurisa ini datang tanpa ekspektasi tinggi, pendengar. Pemana 20 tahun itu ingin menikmati setiap kesempatan. Jadi Nurisa Dian, ia melangkah ke final Asian Games dan merebut emas nomor compound individual putri. Ia mengalahkan wakil Filipina bernama Amaya. Dan ia mengatakan, dari awal saya tidak berekspektasi tinggi. Yang penting bagi saya bisa menembak dengan nyaman, kata Hani, pendengar. Hani mengawali perjuangan dengan menempati peringkat ke depan atau ke 8 kualifikasi, dan ia memilih fokus menjalani pertandingan tanpa terbebani hasil. Ia juga menceritakan, sebenarnya dari kualifikasi saya cuma mencoba untuk menembak dengan nyaman. Ternyata di sesi kedua saya bisa menaikkan skor dan akhirnya peringkat 8. Hani menghadapi Chikita Taniparty dari India, peraih 2 emas Asian Games 2026 ya. Tapi membantunya membidik tepat sasaran dengan sempurna, pendengar. Dan tantangan belum selesai, Hani bahkan masih menghadapi tantangan berikutnya. Ia berhasil menang atas Oh Yohyun dari Korea Selatan, pendengar. Hani mengatakan bahwa ia bisa menang di babak ini, pendengar, setelah ia duet ketat hingga set keempat atas wakil Filipina. Ia meraih emas dan mendengar Indonesia Raya berkumandang di Asian Games 2026. Dan emas ini istimewa karena menjadi debut Hani ternyata di Asian Games. Dan ia mengaku pencapaiannya sebagai kejutan yang tak terbayangkan sebelumnya. Hani mempersembahkan medali emas kepada ibunya, Nurlisa, sosok sang ibu, pendengar, yang menjadi alasan pencapaian ini terasa sangat istimewa baginya. Ia mengatakan, emas ini untuk ibunda tercinta, pesan dari ibu cuma bilang kalau bonus dapat 3 miliar, ibu bisa umroh dan ingin mewujudkan harapan ibu, pendengar. Ini yang disampaikan juga oleh Ahani yang berhasil meraih emas perdananya di Asian Games, dan ia persembahkan untuk ibu yang bermimpi bisa umroh bersama. Dan nampaknya mimpi itu juga akan segera terwujud ya, karena nanti dapat bonus 3 miliar nih, pendengar.

Pendengar, Indonesia juga kembali menambah pundi-pundi medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Emas dipersembahkan oleh atlet panjat tebing putri Desak Made Rita Kusuma Dewi di nomor speed putri dengan waktu 6.062 detik ya. Raihan tersebut sekaligus menjadi medali emas keempat Indonesia pada Asian Games 2026. Dan pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir menyampaikan apresiasi kepada Desak Made Rita. Menpora turut memuji Desak yang kembali menunjukkan kualitas dan konsistensinya di level Asia. Dikatakan bahwa pencapaian Desak ini mencatatkan waktu 6.062 detik ini mengantarnya mencetak rekor baru di Asian Games sekaligus rekor Asia. Pendengar, dikatakan alhamdulillah Indonesia kembali meraih emas. Ini menjadi emas keempat Indonesia di Asian Games sekaligus memenuhi target 4 emas yang kita tetapkan. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Desak Made Rita yang telah berjuang luar biasa dan mempersembahkan emas keempat untuk merah putih. Ini yang disampaikan oleh Menpora Erick dalam keterangan yang diterima rri.co.id pada tanggal 30 September 2026.

Mendengar informasi olahraga yang terakhir dari mega bintang Cristiano Ronaldo yang beberapa waktu lalu kembali menghebohkan persepak bolaan dunia. Jadi tiba-tiba Cristiano Ronaldo meninggalkan kamp pelatihan tim nasional Portugal. Padahal mereka ini masih bermain untuk UEFA Nations League, pendengar. Hal ini terjadi setelah pelatih Jorge Jesus menyatakan sang bintang ini tidak menjadi starter melawan Denmark ya. Walaupun pada pertandingan tersebut Portugal berhasil menang lawan Denmark, pendengar. Keputusan ini setelah konferensi pers pelatih tim nasional dan setelah percakapan dengan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, saya memutuskan untuk meninggalkan kamp pelatihan tim nasional. Ini yang dikatakan oleh Ronaldo di akun media sosialnya. Pada saatnya nanti saya akan mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang Portugal tentang alasan dibalik kepergian saya dari tim nasional, yang mana saya selalu berkomitmen penuh. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mendoakan yang terbaik bagi Portugal dan seluruh rekan satu tim saya tanpa terkecuali. Pelatih Portugal Jorge Jesus mengungkapkan pada konferensi pers bahwa Ronaldo tidak akan masuk starting line up melawan Denmark. Nah, peristiwa ini membuat pecinta sepak bola terutama fans Cristiano Ronaldo juga jadi bertanya-tanya, kenapa lagi nih Bang Dodo? Oke, kita lihat saja nanti pendengar apa yang akan disampaikan oleh Cristiano Ronaldo penyebab alasannya ia meninggalkan tim nasional Portugal yang padahal masih berlaga di UEFA Nations League 2026. Oke, pendengar, saat lagi pukul 12 waktu Indonesia Timur nanti ada rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Nanti juga Anda dapat mendengarkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid At-Tahir yang disiarkan langsung dari Masjid At-Tahir di Moyo kilometer 12.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai apa-apa, belum punya kendaraan mewah, belum punya tempat tinggal impian, belum punya ini dan belum punya itu. Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayyi ala irabbikum tukadziban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, ya kuwadana fa inadana adhabal hadis. Berhati-hatilah kalian dari berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta cerita. Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita jangan sampai kita berprasangka buruk kepada orang lain. Akan tetapi beliau tidak menjelaskan bagaimana batasan prasangka buruk terhadap sesama orang lain dan apa status hukumnya. Maka dengan bagian inilah kemudian menjadi tugas para ulama sebagai perawinya untuk menjelaskan semua itu. Dalam kitab Faidhul Qadir dijelaskan, qala Imamul Ghazali wa huwa haramu tasu'il qaul lakini lastu ahli bihi illa qatal qalbi wa hukmahu ala ghairi bisu'i amal khawatir wa atisu nafsi fa'afu bal syakku ngafwa aydan. Imam Ghazali mengatakan berprasangka buruk hukumnya adalah haram sama seperti perbuatan buruk pada umumnya. Namun yang aku kehendaki dari prasangka buruk itu adalah membulatkan hati dan menghakimi suatu keburukan kepada orang lain. Adapun jika hanya kecurigaan dan pikiran-pikiran buruk terhadap seseorang, maka itu masih dimaafkan. Demikian halnya dengan keraguan-keraguan juga masih dimaafkan. Maka kemudian menjadi terang dan jelas seperti apakah batasan prasangka buruk yang dilarang oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana status hukumnya. Adapun alasan atau penyebab diharamkan prasangka buruk karena orang lain juga telah diterangkan oleh para ulama. Wa sababu tahrimihi anna asraril qulub la ya'lamuha illa 'alamul ghuyub wa laisa laka an taqida fihi ghairi su'in illa idzan kasafa laka biqiyalil yahtamilil ta'am fama lam tushahidhu wa lam tasma'hu thumma waqa'a fihi qalbika fa innama syaitanu yulqihi ilayk. Alasan diharamkannya berprasangka buruk adalah karena rahasia yang ada di dalam hati yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengetahui segala yang gaib semata. Oleh karenanya tidak boleh engkau meyakini sesuatu keburukan kepada seorang kecuali jika engkau mengetahui dengan mata kepala yang tidak bisa diarahkan kepada hal lain melainkan hanya kepada keburukan itu sendiri. Maka sesuatu yang tidak engkau lihat dan tidak engkau dengar kemudian muncul keyakinan buruk itu, maka sungguh setanlah yang memasukkannya ke dalam hatimu. Hadirin jamaah rahimakumullah, namun demikian sebagaimana perkataan para ulama, fi kulli maqamin maqam wa fi kulli maqamin maqam, dalam setiap tempat memiliki pembahasan masing-masing dan dalam setiap pembahasan memiliki tempat masing-masing. Demikian halnya dengan berprasangka buruk kepada orang lain memiliki tempat masing-masing. Tidak semuanya haram, bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu kita diperintahkan berprasangka buruk kepada orang lain. Sebagaimana Nabi juga telah bersabda, istiru ziminan nazi bisu'il dan lindungilah diri kalian dari keburukan manusia dengan berprasangka buruk. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, man hasana dhannahu binnas katurat nadamatuhu. Barang siapa berprasangka baik kepada semua orang, maka ia akan seringkali mengalami penyesalan. Secara sekilas, kedua hadis tersebut sepertinya bertentangan dengan larangan Nabi terkait prasangka buruk di atas. Namun sebenarnya tidak demikian, karena antara keduanya memiliki posisi masing-masing. Lagi-lagi para ulama lah yang mampu memilah dan memilih saat dan posisi
kondisi yang tepat. Saat seperti apa kita tidak boleh berprasangka buruk, dan saat seperti apa seharusnya kita berprasangka buruk. Semua juga telah dijelaskan dalam kitab Lailatul Qadar. Wala yu'arid hadha khabar yakun wasu'an dhon li'annahu fi man ma tahaqqaqa husnu sarirati wa amanati wal awwalu fi man dhahara minhu istida'u wal maqru wa khulfu wa'di wal khiyanat. Perintah berprasangka buruk tidaklah bertentangan dengan hadis yang artinya berhati-hatilah kalian terhadap prasangka buruk, karena hadis tersebut berlaku bagi orang yang sudah terbukti. Terbukti kebaikan hatinya dan bisa dipercaya. Sedangkan hadis berita berprasangka buruk berlaku kepada orang yang jelas-jelas telah melakukan perbuat jahat, licik, menyelisihi janji dan berkhianat. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat hari ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah dan pertolongan Allah SWT, sehingga kita menjadi hambanya yang selalu berada di jalan yang benar dan diridhoi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

ولا يدل الله على الصراط.

0: Pendengar, tadi telah Anda ikuti siaran langsung sholat Jumat yang disiarkan dari Masjid At-Tahir, Kota Sorong, Papua Barat Daya, di UT kilometer 12. Dan pukul 13 waktu Indonesia Timur, pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nation League Group A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
2: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23. Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39 serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahin diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter pressing, kami bekerja secara luar biasa. Sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegen pressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus. Kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda, Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. The Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions Wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bernie Shaw on the turn, equalizes.
2: 1-1. Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Bedmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
4: I guess one point is okay.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika Olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, tim Recuve Bregu Putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Cho Sogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor recurve beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capitradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Aviandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari klaster Gifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dengar berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pagi Intan Sepak Bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor. Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor.
2: Timnas Indonesia menumbangkan

0: pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
1: Melalui

0: siap perpandingan.
1: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan, dan semua orang menikmatinya malam ini.

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final, sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol, termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder Maitisi Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional, regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka, dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April, sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bounce. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT, Karel Muskanan, selaku Sekretaris Panitia Pelaksana, menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobi Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT, Hamdan Salebajo, menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Sorong siang ini.
2: Pukul 13.30 waktu Indonesia Timur, pendengar, saya Danusyah masih menemani Anda. Selamat siang Dewa Bok untuk yang baru saja mendengarkan. Berbagai program siaran juga masih akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Nah, siang ini pendengar ada lagu-lagu yang bisa Anda pilih nih. Ada lagu dari Jikustik dengan Kau Tak Datang, Melly dan Andika Pratama dengan Butterfly, Kangen Band dengan Adakah Jawabnya, Marsyanda dengan Baju Pengantin, dan ada Usi dengan O Kasihku. Itu

0: Jukustik Kau Tak Datang, Melly dan Andika Pratama dengan Butterfly, Kangen Band dengan Adakah Jawabnya, Marsyanda dengan Baju Pengantin, dan ada Usi dengan Okasiku. Itu dia lagu-lagunya pendengar. Silakan dipilih ya di 0951-324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Silakan bergabung nih pendengar dimanapun Anda berada, yang lagi santai sejenak mungkin saat sekarang ini, yang lagi jeda sejenak juga dari pekerjaan, atau juga mungkin saat sekarang ini Anda lagi dalam perjalanan, lagi senderan-senderan sambil menikmati perjalanan dan mau ikutan pilih-pilih lagu juga boleh ya. Saya nantikan Anda nih pendengar di nomor WhatsApp dan juga di 0951-324-222. So ada yang mau bergabung nih langsung tong sapa. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang,
0: Ibu Puja.
1: Yuk, apa kabar Kota Sorong,
0: ini sumulai bakabut-bakabut ini, asap-asap begitu.
1: Oh, sama, iya, sama-sama, sama.

0: sini kalau pagi tuh kayak tidak bisa lihat jalan. Tapi kalau siang kan kalau di ruangan saya tuh dia kayak RR itu, proses tuh bisa lihat keluar begitu. Kabut sampai tuh sudah. Tuh saya lagi mau request lagunya Butterfly Kak, pebaran itu.
1: Oke,
0: lagu ini salam buat semuanya saja, salam kompak, mewakili Pak Nasrun, Pak Widi, Pak Luhut, Ibu Ana lagi sakit, semoga cepat sembuh, pokoknya untuk semua-semuanya saja sudah. Spesial buat yang lagi bertugas, sukses selalu. Terima kasih, selamat siang, see you, dadah, bye-bye.
1: Terima kasih kembali, selamat siang juga untuk Ibu Puja yang ada di Bintuni. Ibu Puja pilih Meli dan Andika dengan lagunya Butterfly. Saya tunggu lagi pendengar setelah Ibu Puja yang mau bergabung, silakan langsung bisa telepon di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Tompu playlist ini masih ada Jikustik dengan Kau Tak Datang, Datang, Kangen Band dengan Adakah Jawabnya, Marsyanda dengan lagunya Baju Pengantin, dan Usi dengan Oh Kasihku. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Pak Nasrun, silakan Pak Nasrun.
2: Iya, ya lagu yang pertama saja Bang.
1: Oke.
2: Pertama-tama pengertinya saya juga, saya selalu ya bersama kalau gerumah, saya sudah masalah selang kompak ya, selamat siang, ada Ibu Hartini, Bunda Ima, Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Oki, Sada Puja, ada Ibu Ana, Ima Sawi, Pak Widi, Dina Bogor, Pak Jari, Pak Devi, Ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Ida, Natalia, semuanya. Sampai kecuali kembali. Terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih kembali untuk Pak Nasrun. Pak Nasrun pilih lagunya Jikustik berarti ya, karena yang saya sebutkan pertama tadi Jikustik dengan lagunya Kau Tak Datang. Oke, kita dengarkan kalau begitu pilihan lagunya Ibu Puja, dan barusan ada Pak Nasrun lagu dari Butterfly, Meli dan Andika dengan Butterfly. Selanjutnya ada Jikustik dengan Kau Tak Datang.

0: ada rambutnya sih? Mas?
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Pendengar masih ada Kangen Band dengan Adakah Jawabnya, Marsyanda dengan Baju Pengantin, dan Usi dengan Okasihku. Itu dia lagu-lagu yang masih bisa Anda pilih ya. Silakan telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Tadi sudah kita dengarkan lagu dari Jikustik dengan Kau Tak Datang, dipilih sama Pak Nasrun. Dan tadi juga ada Ibu Puja yang sutelpon. Ibu Puja dia pilih lagunya Meli dan Andika Pratama dengan lagunya Butterfly. Penelpon berikutnya masih saya tunggu. Ini tong sudah ada di sesi terakhir. Dua lagu terakhir saya tunggu pendengar. Masih di nomor telepon 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Yang mau bergabung saya masih nantikan ini pendengar sampai nanti di pukul 14. Dan di pukul 14 Anda akan mendengarkan Cek Fakta. Setelahnya nanti juga ada lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut. Jadi Anda pendengar dimanapun berada, se-Papua Barat Daya atau di seluruh Indonesia yang lagi mendengarkan, boleh gabung ya di Pro 1 RRI Sorong. Oke, nampaknya ada yang mau bergabung, ada Ibu Natalia ini di WhatsApp. Halo Ibu Natalia, silakan.
1: Halo, selamat siang orang Indonesia, Bang Danu.
0: Halo Ibu Natalia.
1: Ya, apa kabar Bang Danu?
0: Baik Ibu Natalia.
1: Ada lagu apa Bang Danu?
0: Ini Tersisa Kangen Band, Marsyanda, Usi.
1: Kangen Band aja Bang Danu.
0: Oke.
1: Salam-salam ya, yang pertama ada Pak Willy, selamat siang. Pak Effendi juga, selamat siang Pak Deki, Pak Rete, Ibu Rete ya. Ibu Novi, Ibu Ana, Kakak Puja, Ibu Bunda Ima, Bidan Louis, Ibu Hartini juga ya, Ibu Pendeta, Pak Daif, ada juga Pembintang Pratama, Pak Nasrun, ada Bang Luhut, Pak Windy Tokyo, Bang Marcel, Putra Tengah, ada Bang Lai ya, terus ada siapa lagi, Andi di Batam, terus ada klip di Manado bersama Ibu Ellen di Manado dan Ibu Ani Kota Mabagu. Pokoknya buat semua-semua sudah dirangkul dari A sampai Z. Buat Bang Danu, tetap semangat. Sukses selalu ya, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Mm-hmm. Kasih Bang Danu, selamat siang orang Indonesia.
0: Terima kasih kembali untuk Ibu Natalia. Ibu Natalia pilih lagunya Kangen Band dengan Adakah Jawabnya. Satu lagi pendengar saya tunggu nih, masih bisa ya pendengar di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Satu lagi saya tunggu, yang mau bergabung silakan bisa telepon ya. Tapi kalau belum ada yang telepon, saya putarkan dulu nih lagunya Ibu Natalia, lagunya Kangen Band dengan Adakah Jawabnya.

Pendengar adalah dari Kangen Band dengan lagunya Adakah Jawabnya, tadi dipilih sama Ibu Natalia. Pendengar, saat lagi pukul 14 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan Cek Fakta, dan nanti setelahnya Anda bisa gabung lagi ya pendengar, ikutan pilih lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut. Jadi nikmati terus nih pendengar suasana siang Anda sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan video di media sosial yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat keputusan atau SK untuk membubarkan partai politik yang disebut terlibat dalam aksi demonstrasi dan kerusuhan. Faktanya, klaim Presiden Prabowo Subianto menandatangani SK pembubaran partai politik adalah hoaks, pendengar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan pernyataan resmi Presiden Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Video yang beredar tidak menunjukkan pernyataan Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Presiden Prabowo memang berbicara tentang pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan penggunaan kewenangan sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi tidak secara spesifik menyatakan akan membubarkan partai politik. Selain itu, pendengar, secara hukum pembubaran partai politik diputus oleh Mahkamah Konstitusi atau MK melalui mekanisme yang berlaku, bukan dilakukan langsung oleh Presiden. Demikian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur mengenai hoax Presiden Prabowo teken SK pembubaran partai politik.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam.

Siang-siang panas-panas, belum lagi ini ada kabut-kabut asap, pendengar. Anda bisa menikmati dulu lah suasana siang Anda di tengah berbagai problema, di tengah berbagai suasana, kondisi, situasi yang ada di Tompu Kota tercinta ini, pendengar ya. Dengan mendengarkan lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur, masih bersama saya Danusya. Lagu-lagu dangdut di Tompu Playlist siang ini ada Duo Anggrek dengan lagunya Sumo alias Susah Move On, Ikke Nurjana dengan Terluka, ada Maisa dengan Cintaku Terbagi Dua, Iis Dahlia dengan Payung Hitam, Iyad Bustami Cinta Tak Berlabuh, Asraf dengan Tak Mungkin Ku Bohongi Kamu, ada Caca Handika dengan Bakar Kemenyan, Imam S. Arifin dengan Pengadilan Cinta, dan ada Revina Alvira dengan lagunya Bulan di Ranting Cemara. Itu dia lagu-lagu dangdut yang bisa Anda pilih di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Teleponnya di nomor WhatsApp 0812-3868-8703 atau bisa juga di nomor telepon 0951-324-222. Ih, belum apa-apa, so ada yang usut telepon ini. Tapi nanti sudah ya, tolong dengar dulu lagu dari Cynthia Saskara dengan Mari Bergoyang.

0: Cynthia Saskara Soajertong bergoyang dengan lagunya Mari Bergoyang di Kondang Kontak Dangdut. Dan sekarang saatnya pendengar Anda bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Kondang, selamat siang.
1: Selamat siang, Kondang.
0: Silakan Pak Fendi.
1: Minta lagunya Minta Bagi Dua.
0: Cintaku Terbagi Dua. Oke.
1: Yang pertama untuk Ibu Puja, Bu Artini,

0: Terima kasih kembali. Selamat siang juga untuk Pak Fendi. Pak Fendi, penelpon pertama kita di Kondang Kontak Dangdut. Pak Fendi pilih Maisaka dengan Cintaku Terbagi Dua. Ada lagi kah yang mau bergabung? Nampaknya ini so ada panggilan WhatsApp yang masuk ya. Ada Ibu Puja. Ibu Puja, silakan.
1: Ya, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Pas saya sudah pulang tapi belum pulang, masih tunggu bis di halte sambil monitor.
0: Wih, andalan, andalan.
1: Lagu apa tuh kira-kira yang ada?
0: Ini masih ada tuh Duo Anggrek, Ike Nurjana, Iis Dahlia, Iyet Bustami, Asraf, Caca Handika, Imam S. Arifin.
1: Ike Nurjana dan Iis Dahlia tuh lagu apa mereka?
0: Kalau Ike lagu Nurjana apa? Nih dapu judul Terluka, Iis Dahlia dapu judul Payung Hitam.
1: Ayam bakar ya, Iis Dahlia sudah.
0: Oke.
1: Okay. Lagu ini spesial buat Pak Fendi tadi, terima kasih. Salamnya ini salam balik Bapak Rete, Ibu Rete, Pak Widi di Jepang, Pak Alan Ternate wakili seluruhnya saja. Baik, buat yang lagi bertugas, terima kasih dan selamat siang. See you, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih kembali untuk Ibu Puja, dan Ibu Puja dia pilih Iis Dahlia pulagu dengan Payung Hitam. Oke, pendengar, para pecinta dangdut dimanapun berada, nanti masih bisa gabung lagi ya, sambil mengiringi, menikmati suasana siang yang Anda. Oh, tadi Ibu Puja kalau tidak salah ada bilang Ibu Ana ini ya, salah satu pendengar setia Kondang juga lagi sakit. Semoga cepat sembuh ya Ibu Ana ya. Semoga lagu-lagu dangdut juga bisa menghibur nih. Dan untuk Anda pendengar dimanapun berada, para pecinta dangdut, pendengar setia Pro 1 RRI Sorong lainnya yang mungkin juga lagi sakit, semoga cepat sehat, semoga cepat pulih, semoga cepat sembuh ya. Dan nikmati teruslah hari-hari Anda. Semoga terhibur juga bersama dengan berbagai program siaran di Pro 1 RRI Sorong.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Masih di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusya. Pendengar, silakan Anda masih bisa gabung lagi nih ya. Setelah tadi sudah kita dengarkan lagu dari Maisaka, Cintaku Terbagi Dua, dipilih sama Pak Fendi. Dan tadi ada Iis Dahlia dengan Payung Hitam, lagunya dipilih sama Ibu Puja. Di playlist kita masih punya duo Anggrek dengan lagunya Susah Move On, Ike Nurjana dengan Terluka, ada juga Iyad Bustami dengan Cinta Tak Berlabuh, Asraf dengan Tak Mungkin Ku Bohongi Kamu, Caca Handika dengan Bakar Kemenyan, Imam S. Arifin dengan Pengadilan Cinta, dan ada Rivina Alvira dengan lagunya Bulan di Ranting Cemara. Pecinta dangdut dimanapun berada yang mau gabung, silakan bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703 ya. Sekali lagi, bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703. Silakan ya untuk Anda para pecinta dangdut dimanapun berada yang mau gabungan, ikutan pilih lagu-lagu dangdut di Pro 1 RRI Sorong. Masih saya nantikan sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Bagaimana juga dengan kondisi suasana di sekitar Anda, di kompleks Anda? Apakah juga masih dalam kondisi aman dari kabut asap atau bagaimana? Mungkin Anda bisa berbagi informasi juga ya. Beberapa waktu belakangan ini, kita warga Kota Sorong sudah mulai dihimbau untuk beraktivitas di menggunakan masker, mengingat kualitas udara yang ada di Kota Sorong ini sudah mulai kurang sehat ini, pendengar. Tapi ya, semoga kondisi tersebut tidak berlangsung lama, bisa segera normal kembali, dan kita pun juga bisa segera menghirup juga udara yang lebih sehat di tengah-tengah aktivitas kita sehari-hari pastinya ya. Tapi untuk saat sekarang ini mungkin lebih bagus, lebih aman dan nyaman ya, sebaiknya gunakan masker untuk Anda yang punya banyak aktivitas di luar ruangan, apalagi jika Anda berada di tempat-tempat, di kompleks-kompleks yang memang lagi terpapar kabut asap begitu ya. Oke, saya nantikan Anda nih pendengar, masih di kondang kontak dangdut. Anda yang mau bergabung silakan masih bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703. Kita masih punya lagu dari duo Anggrek dengan Sumo, Ike Nurjana dengan Terluka, Iyad Bustami dengan Cinta Tak Berlabuh, Asraf dengan Tak Mungkin Kubohongi Kamu, Caca Handika dengan Bakar Kemenyan, Imam S. Arifin dengan Pengadilan Cinta, dan masih ada Rivina Alvira dengan lagunya Bulan di Ranting Cemara. Silakan dipilih pendengar salah satu lagu yang ada di playlist kita hari ini. Dan tentunya Anda bisa bergabung di nomor yang tadi sudah saya sebutkan. Chat WhatsApp juga boleh ya, silakan aja. Tapi jangan lupa kasih tahu nama dan alamat Anda. Oke, kalau belum ada yang masuk, kita dengarkan dulu lagu dari Lesti dengan Insan Biasa.

Pendengar masih di kondang kontak dangdut, yang masih mau bergabung masih saya tunggu ya. Masih ada lagu dari duo Anggrek dengan Sumo, Ikke Nurjana dengan Terluka, Iyad Bustami dengan Cinta Tak Berlabuh, Asraf dengan Tak Mungkin Ku Bohongi Kamu, Caca Handika dengan Bakar Kemenyan, Imam S. Arifin dengan Pengadilan Cinta, dan kita juga masih punya Erevina Alvira dengan lagunya Bulan di Ranting Cemara. Itu dia lagu-lagunya pendengar yang masih ada di playlist yang bisa Anda pilih ya. Yang mau bergabung masih saya tunggu nih di 0951 324222 atau di nomor WhatsApp 0812 3868 8703. Sekali lagi 0812 3868 8703. Pendengar, selamat siang jelang sore untuk Anda pendengar yang baru saja mendengarkan, dan untuk Anda dimanapun berada, se-Papua Barat Daya ataupun di seluruh Indonesia, Anda juga bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong melalui aplikasi RRI Digital atau di rri.co.id ya. Dan pastinya juga Anda jangan lupa nih untuk follow, ikuti berbagai sosial media yang ada di RRI seluruh Indonesia, termasuk RRI Sorong dong pastinya ya. Bisa di subscribe YouTube-nya, di follow sosial medianya di Instagram, di TikTok, kemudian juga di Facebook. Dan jangan lupa juga ikut komen, memberikan like di berbagai unggahan yang dihadirkan di RRI Sorong tentunya ya. Oke, belum ada yang telepon. Kalau begitu saya mau putarkan dulu ini ya, lagu dari Iyad Bustami dengan Cinta Tak Berlabuh.

Pendengar satu lagi nih, saya tunggu ya. Untuk yang mau bergabung silakan 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Sebelum kita sudahi nih kebersamaan kita di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong, pendengar. Tapi kalau sudah tidak ada yang bergabung, terima kasih tadi untuk Ibu Puja, kemudian tadi untuk Pak Fendi yang sudah bergabung ya. Dan pendengar, saya sudahi kebersamaan kita di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong untuk edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Terima kasih nih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung, sekaligus menyudahi kebersamaan kita di Sorong siang ini. Sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini. Diawali nanti dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Dan nanti juga berbagai program siaran lainnya dapat Anda dengarkan pendengar di Sorong sore ini hingga usai kebersamaan kita pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Jadi nikmati terus nih pendengar suasana siang hingga sore Anda, bahkan sampai malam nanti, dengan mendengarkan berbagai program siaran di Program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudahi kondang bersama dengan lagunya Caca Andika dengan Bakar Kemenyan. Kondang kontak dangdut.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar, Anda ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Berikut kami sampaikan sari berita. Tanggal 1 Oktober merupakan hari bersejarah kesaktian Pancasila yang patut dihormati oleh seluruh bangsa Indonesia. Upaya pemerintah Kabupaten Fakfak dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan mendapat apresiasi melalui ajang Jamsostek Award 2026. Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak menyampaikan Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Yuli Rohrohmana. Pendengar, perbedaan tugas dan fungsi tidak menghalangi jajaran Polres Fakfak untuk berdiri dalam satu semangat persatuan. Pesan tersebut tercermin dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 yang digelar di halaman Mapolres Fakfak Jalan Tumburuni pada Kamis 1 Oktober 2026. Upacara dimulai sekitar pukul 8 dan dipimpin Wakapolres Fakfak AKBP Naim Ishak SH SIK MH selaku inspektur upacara. Upacara diikuti Wakapolres Fakfak, para pejabat utama serta personil dari berbagai satuan dan polsek jajaran. Rangkaian kegiatan meliputi mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, naskah ikrar dan doa, kemudian ditutup dengan menyanyikan Andika Bayangkari. Personil Satpol Airut, Sat Samapta, Satlantas, Satintelkam, Satreskrim, Satnarkoba, Gabungan Polsek dan KP3 mengikuti kegiatan dalam satu barisan sebagai gambaran solidaritas internal. Peringatan tersebut menjadi momentum bagi jajaran Polres Fakfak untuk memperkuat kebersamaan sekaligus mengingatkan kembali pentingnya nilai persatuan dalam menjalankan tugas kepolisian. Nilai-nilai Pancasila diharapkan tidak hanya diperingati melalui upacara, tetapi juga diterapkan dalam pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat di tengah keberagaman Kabupaten Fakfak. Upacara peringatan tersebut juga dilakukan pada berbagai instansi pemerintah di Fakfak, seperti halnya LPPR RI Fakfak yang diikuti para pegawai dan pimpinan kepala stasiun RRI Fakfak. Upaya pemerintah Kabupaten Fakfak dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan mendapat apresiasi melalui ajang Jamsostek Award 2026. Laporan Anwar Lamohan.
2: Kabupaten Fakfak berhasil meraih terbaik pertama kategori pemerintah kabupaten dalam ajang Jamsostek Award 2026 wilayah Papua Barat. Penghargaan tersebut menjadi capaian pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja rentan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak Lutmas Rurkamudi mengatakan, penghargaan tersebut diberikan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan penilaian terhadap program perlindungan pekerja. Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dia menjelaskan, pemerintah Kabupaten Fakfak telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.043.118.400 untuk memberikan perlindungan kepada 21.677 pekerja rentan. Perlindungan tersebut mencakup pekerja yang tersebar di 17 distrik di Kabupaten Fakfak.
3: Tahun ini Kabupaten Fakfak berhasil meraih juara satu dalam penilaian Jam Sostek Award 2026 tingkat Papua Barat karena Kabupaten Fakfak telah mengalokasikan anggaran sebesar 3.043.118.400 rupiah untuk perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan kepada 21.677 orang selaku pekerja rentang.
2: Ia mengatakan jumlah pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam pencapaian Fakfak. Pemerintah daerah dinilai memiliki cakupan perlindungan pekerja rentan yang luas dibandingkan kabupaten lain di wilayah Papua Barat. Ia menegaskan penghargaan tersebut tidak hanya menjadi capaian, tetapi juga tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan perlindungan tenaga kerja. Pemerintah ingin memastikan program jaminan sosial tidak sekedar mengejar jumlah kepesertaan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Bukan hanya cakupan yang kita jadikan target, tapi bagaimana asas manfaat ke depan kepada masyarakat kita yang ada di Kabupaten Fakfak bisa benar-benar terlindungi dan juga bisa dilihat oleh jaminan sosial ketenaga kerjaan bila mana terjadi hal-hal yang sama-sama tidak kita inginkan.
2: Pemerintah Kabupaten Fakfak berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan program perlindungan pekerja rentan pada tahun-tahun berikutnya. Kolaborasi pemerintah daerah, distrik, kampung, dan masyarakat dinilai penting untuk memastikan program jaminan sosial ketenagakerjaan tepat sasaran. Anwar melaporkan.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Fakfak terus mendorong peningkatan aktivasi identitas kependudukan digital IKD di tengah masih rendahnya cakupan kepemilikan IKD masyarakat. Laporan Januardi.
4: Saudara, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Fakfak Berti Riawaru mengatakan cakupan kepemilikan identitas kependudukan digital IKD di Kabupaten Fakfak masih tergolong rendah. Berti menyebutkan hingga saat ini cakupan masyarakat yang telah memiliki atau mengaktifkan IKD baru mencapai 4,78%. Angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 30%. Menurutnya, di Dukcapil Kabupaten Fakfak telah melakukan aktivasi IKD Plus pada semester pertama 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 7 kelurahan sekaligus dirangkaikan dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan penggunaan IKD.
5: Kalau untuk IKD Plus itu kemarin kita di semester 1 kita sudah melakukan hal itu. Itu kita lakukan di 7 kelurahan untuk aktivasi IKD. Terus kemudian memang cakupan kepemilikan IKD di Fakfak masih rendah 4,78%. Dari target 30% yang diharapkan. Makanya di tahun 2026 ini, bahkan memasuki tahun 2027, kami sudah, Dukcapil Fakfak sudah berkomitmen untuk meningkatkan IKD Plus. Nah, IKD Plus ini yang kemudian nanti digunakan untuk mengaktivasi masyarakat punya data kependudukan. Nah, diharapkan juga bahwa masyarakat Fakfak bisa dapat meremajakan data, peremajaan data terhadap mereka punya data. Kalau yang sudah meninggal, katakan sudah meninggal. Yang sudah pindah dari Fakfak sudah katakan juga sudah pindah, jadi data kependudukan dia betul-betul valid. Untuk sosialisasi sudah di tahun ini 7 kelurahan kami sudah lakukan sosialisasi ini.
4: Ia menjelaskan fungsi utama IKD Plus adalah membantu menertibkan dokumen kependudukan dengan menyediakan data identitas dalam perangkat telepon seluler. Dengan demikian masyarakat dapat mengakses dan mengetahui data kependudukannya melalui perangkat Android, sementara di Dukcapil dapat mendorong terwujudnya data kependudukan yang lebih tertib dan valid. Januardi melaporkan.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Fakfak mendorong percepatan transformasi digital administrasi kependudukan sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi nasional Rakornas Dukcapil yang digelar pada 4 Agustus 2026. Laporan Januardi.
4: Saudara, rumusan hasil rapat koordinasi nasional Rakornas Dukcapil yang dilaksanakan pada Selasa 4 Agustus 2006 menjadi pedoman bersama jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil dalam mempercepat transformasi digital pemerintah melalui administrasi kependudukan. Kepala Bidang Pihak di Dukcapil Kabupaten Fakfak, Berti Riawaru mengatakan, Rakornas tersebut menegaskan komitmen seluruh jajaran Dukcapil untuk menjalankan 5 arahan dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Arahan tersebut mencakup digitalisasi birokrasi, integrasi sistem pelayanan, penerapan prinsip masyarakat, perluasan layanan berbasis teknologi, serta mewujudkan pemerintahan digital yang modern dan berdaya saing global. Berti menjelaskan penguatan nomor induk kependudukan NIK dan identitas kependudukan digital IKD merupakan bagian dari amanat pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Data kependudukan, kata dia, menjadi fokus penting dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasian anggaran, pembangunan demokrasi hingga penegakan hukum.
5: Rakornas itu juga menegaskan terkait dengan penguatan NIK, nomor induk kependudukan dan IKD yang merupakan amanat dari pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Terkait dengan data kependudukan menjadi fondasi penting bagi pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum sampai dengan penguatan satu data kependudukan Indonesia.
4: Ia menambahkan pemanfaatan IKD juga diarahkan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial melalui penguatan IKD Plus. Di Provinsi Papua Barat, pemanfaatan IKD untuk menunjang bantuan sosial saat ini telah diterapkan di Kabupaten Manokwari dan direncanakan diperluas pada tahun berikutnya. Namun, pemerintah provinsi tengah mengupayakan agar penguatan tersebut dapat dilakukan lebih cepat.
5: Terkait dengan IKD untuk menunjang bansos itu, di sini saya mau sampaikan bahwa regulasi itu dia memperkuat terkait dengan administrasi kependudukan juga di dalam rangka mempercepat IKD Plus itu. Jadi di khusus di Provinsi Papua Barat terkait dengan IKD untuk menunjang bantuan sosial itu baru ada di Kabupaten Manokwari di tahun ini, dan direncanakan nanti tahun-tahun depan juga penguatan IKD untuk bansos itu, perlinsos itu nanti fak-fak juga ada di tahun depan. Tapi tadi saya baru komunikasi dengan teman-teman di Papua Barat, di Provinsi Papua Barat, mereka sedang mengupayakan bahwa tahun ini juga untuk mempercepat IKD penguatannya terhadap bantuan sosial. Nah, nanti di sini kita diarahkan untuk nanti petugas perlinsos itu wajib dia menggunakan IKD Plus. Jadi IKD Plus yang ada di dalam HP. Petugas-petugas perlinsos itu nanti diarahkan dan diwajibkan juga untuk menggunakan IKD Plus supaya ketika nanti pada saat mereka mengaktivasi IKD Plus untuk masyarakat, nah nanti di situ sudah ada hak-hak apa yang nanti diterima oleh masyarakat.
4: Berti menegaskan penguatan satu data kependudukan tersebut saat ini terus didorong Direktorat Jenderal Dukcapil kepada seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Langkah tersebut diarahkan untuk mewujudkan pemanfaatan data kependudukan yang lebih terintegrasi dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan di Indonesia. Januardi melaporkan.
1: Kepala PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Fakfak Agus Suldi Hermawan menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan pembelian tiket secara mandiri melalui kanal resmi perusahaan guna menghindari praktik penipuan tiket palsu maupun keberadaan calo. Agus mengatakan saat ini PT Pelni telah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh tiket perjalanan tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Masyarakat dapat melakukan pembelian tiket secara online melalui berbagai layanan resmi yang telah disediakan. Menurutnya, layanan digital tersebut memungkinkan masyarakat membeli tiket kapan saja dan di mana saja, termasuk melakukan pembayaran tanpa perlu mendatangi kantor cabang Pelni. Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi layanan kontak center Pelni untuk mendapatkan bantuan terkait pembelian tiket.
6: Imbauan cara kita ada kemudahan untuk masyarakat supaya bisa menggunakan PT Pelni itu, masyarakat bisa membeli tiket secara online baik melalui website PT Pelni, aplikasi Pelni Mobile, dan juga beberapa channel penjualan kami yang menjadi sama dengan PTPL ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, bisa selama 4 jam, dan juga pembayaran tanpa perlu ke cabang. Ataupun juga bisa menghubungi kontak center kami, juga bisa membantu untuk membeli tiket di 021-102. Itu dilakukan supaya masyarakat tidak terkena penipuan tiket palsu ataupun calo, di mana masyarakat dirugikan dengan harga tiket yang lebih mahal dari yang aslinya. Itu yang kami menghimbau supaya masyarakat juga mulai bisa membeli secara mandiri di channel penjualan resmi kami. Selalu waspada, ada akun-akun sosial media yang mengatasnamakan PTPL ini. Intinya kami tidak pernah menjual atau transaksi tiket di sosial media manapun. Kita hanya di melalui channel-channel penjualan kami yang bisa dicek di website PTPL ini. Selalu waspada, intinya apapun itu yang mengatasnamakan PTPL ini, jika ada hal-hal yang mencurigakan bisa juga dilaporkan ke kami ataupun pihak-pihak berwajib jika ada aksi penipuan.
1: Ia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap akun media sosial yang mengatasnamakan PT Pelni. Agus menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan transaksi penjualan tiket melalui media sosial dan meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang mengatasnamakan Pelni.
0: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Sorong sore ini.

Tahukah Anda apa sistem keamanan paling penting di dunia saat ini? Adalah kunci. Sistem keamanan untuk berbagai objek, mulai dari rumah, kendaraan bermotor, lemari, dan lain sebagainya. Ada sejak 4.000 tahun yang lalu, dengan bentuk awal yang sederhana, mirip dengan palang pintu rumah di pedesaan. Kunci tersebut terdiri dari 2 batang vertikal dan 1 batang horizontal, serta anak kunci. Kunci mekanis tertua ditemukan di antara reruntuhan Istana Khorasabad di Nineveh, yang dikenal sebagai kunci pintu Mesir. Kunci ini merupakan cikal bakal kunci modern pin tumbler. Sementara itu, bangsa Romawi menciptakan kunci logam pertama, menerapkan prinsip-prinsip dari Mesir. Mereka merancang berbagai bentuk pin dan lubang kunci dengan desain yang rumit seperti bentuk burung dan bunga. Abad ke-18 dan ke-19 menjadi masa di mana kunci mengalami inovasi. Dari kunci kayu sederhana hingga kunci logam yang rumit sampai kunci digital saat ini mencerminkan perjalanan panjang dalam upaya manusia untuk menjaga keamanan dan melindungi harta benda.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: adik so akhir-akhir meninggal. Kong kita pegang depan tangan, Eko Abi meninggal.
1: Betul, Alfiah adalah pengasuh dari adik saya, adik Irma Suryani
2: Nasution. Mungkin Omah terbayang pada saat kejadian tahun 65 itu, sehingga ketakutan.
3: Catatan sejarah kelam Indonesia terjadi pada tahun 1965. Sebuah gerakan yang mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sedangkan lainnya diculik, dibawa menuju lubang buaya, disiksa, dan ditembak di sana. Dini hari, 1 Oktober 1965, rentetan tembakan terdengar dari sebuah rumah di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Rumah itu merupakan kediaman seorang perwira tinggi Angkatan Darat, Jenderal Abdul Haris Nasution, yang dijadikan target operasi G30 SPKI. Pasukan bergerak cepat, tak banyak bicara. Setiap gerakan kecil dibalas dengan tembakan. Dalam peristiwa itu, Nasution bisa melarikan diri, tapi naas, adik Irma yang saat itu berusia 5 tahun tertembak di bagian punggung, yang pada akhirnya menyebabkan anak bungsu sang jenderal menghembuskan nafas terakhir. Peristiwa tragis malam itu tidak saja mencengkram erat memori keluarga Jenderal Abdul Haris Nasution, tapi juga Alpia Makasimape, pengasuh adik Irma Suryani, yang masih mengingat runtutan kejadian saat kekejaman itu terjadi. Sesekali Oma Alpia menitikkan air mata ketika mengenang adik Irma. Di usia senja, kini Oma Alpia sang pengasuh adik Irma Suryani Nasution tinggal dengan anak satu-satunya dalam kondisi ekonomi yang jauh dari mapan. Inilah kisah pilu sang pengasuh Alpia Makasimape yang tinggal di sebuah rumah sederhana di Kelurahan Dumohong, Kecamatan Tauna Timur, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara, Indonesia.
0: Kiri, Om. Iya, sini. Ini, Om.
4: Ya,
0: makasih.
5: Iya, siang.
0: Permisi, mau tanya tahu Oma Alpia di rumah?
5: Ya, minta tahu. Noto orang-orang baru di sini.
0: Oh iya, dong. Kasih nih.
5: Iya.
0: Siang, Bapak. Permisi, mau tanya.
4: Siang.
0: Bapak tahu Oma Alpia di rumah?
4: Oh, Oma Alpia. Ikut jalan setapak ini, belok kiri, lihat rumah ada tangga. Mbak tanya di sekitar situ. Di situ Oma Alpia di rumah.
0: Oh iya. Kasih, dong. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.
6: Selamat siang.
0: Maaf mengganggu dengan Oma Alpia.
6: Iya.
0: Iya, Oma sehat-sehat ini.
6: Sehat-sehat, baik. Dari mana ini, nah?
0: Dengan Sri RRI, Oma.
6: Ada perlu apa? Mau perlu?
0: Oma
6: apa?
0: Boleh mau mengganggu, torang mau boleh. Baca cerita sedikit.
6: Boleh.
0: Oh iya, boleh Sri mau tanya-tanya dulu, Oma. Ada Oma foto-foto kenangan ini. Siapa-siapa ini 4 orang ini?
6: Ini Pak Nasution. Ini Ibu Nasution. Ini Yanti, kakaknya adik Irma.
0: Oma, kalau foto yang ini ada adik kecil dengan baju putih ini, ya. Ini siapa?
6: Ini Ade Irma Suryani Nasution. Oma ini baru datang di rumahnya keluarga Nasution. Di jalan Teguh Umar 40. Jadi Oma datang masih kecil Ade Irma.
0: Oma, kalau semua foto-foto ini, semua foto ini Oma dapat dari mana?
6: Dari Jakarta. Dari sana, dari Ibu kasih ini, Ibu kasih semua ini foto-foto. Kita masih tinggal di sana, so serta jadi foto, kasih Pak Oma. Jadi foto, kasih Pak Oma. Ini memang ini dikasih memang untuk kenang-kenangan.

0: hari tahunan saya ke Makassar, saya dikirim ke Yayasan Telaar. Jadi waktu ada Irma melahir tahun 60 bulan Februari, tanggal 19, lahir di Singkerolot. Karena sibuk ibu, jadi mau cari perawat melalui Yayasan Telaar.
1: Peserta selanjutnya,
2: saya Bu.
1: Silakan duduk. Nama lengkapnya?
2: Alpia Makasebape.
1: Tempat tanggal lahir?
2: Tamako, 25 Desember 1936.
1: Asal dari mana?
2: Dari Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.
1: Nanti kalau lulus akan jadi pengasuh di Jakarta ya?
2: Baik, Bu.
1: Oke, silakan kembali. Nanti menunggu informasi lebih lanjut. Baik, peserta selanjutnya.
0: Banyak perawat-perawat, jadi harap maklum makan orang desa. Jadi duduk di belakang terampil direktris itu, lihat-lihat tunjung Pak Oma Alpia mesti tugas di Teku Umar di rumahnya Ibu Nasution. Nah, gitu. Kasihan perawat-perawat gagah-gagah banyak ya, terpaksa pergi terampil direktris yang antar Teku Umar 40. Kemudian saya ditugaskan, jadi mesti 2 minggu ketoran baku ganti nanti dengan suster lain gantian. Serta 2 minggu mau diganti, Ibu Nasution tidak mau diganti, tidak mau anakku diganti-ganti suster. 2 minggu tidak boleh. Jadi waktu Oma tinggal di situ, nak. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun terus di situ.

0: Malam itu jadi anti somo tidur. Badekat Pak Oma di kamar tamu. Ada Irma lama tidur. Jadi dia ketika lobakan kosong kamar kami bertiga. Jadi dia tidur dengan ayah, dengan mama. Kira-kira jam 3:30, Oma dapat dengar itu tembakan membabi buta. Dapat lihat adik disodotin sama Revan Nasution. Itu tante itu Iko gendong. Dia kebuka itu pintu, itu buka pintu, langsung tembak. Kena belakang adik. Jadi turun dua Yanti lompat dari jendela, pergi di sebelah tanpa ajudan.
1: Buka! Buka pintu!
2: Ayo buka! Buka!
3: Hah? Suara apa itu? Yanti! Bangun Yanti, bangun!
4: Ada apa Alpia? Suara apa itu Alpia?
3: Diam! Jangan keras-keras. Sebentar, saya lihat dulu. Kalau kita keluar, nanti tertembak. Bagaimana kalau kita sembunyi di kolong tempat tidur? Tapi, kalau sembunyi di situ, terus mereka geledah kamar, pasti kita ditemukan. Supaya kita selamat, bagaimana kalau kita lompat jendela saja? Ayo kita lompat, Yanti. Kamu duluan yang lompat.
5: Saya Hendrianti Sahara Nasution. Saya kakak kandung dari adik Irma Suryani Nasution yang wafat pada peristiwa G30S PKI. Pada saat terjadinya gerakan 30 September, saya tidur dengan Alpia. Saya dan Alpia lompat dari jendela untuk menyelamatkan diri.
3: Yanti, itu ada Pierre. Pierre, apa yang terjadi?
6: Diam, jangan berisik. Kalian berdua masuk di kolong sekarang.
3: Ayo Yanti, ayo cepat.
6: Ada apa ini?
1: Di mana Nasution?
6: Saya Nasution.
1: Ayo, ikut kami.

ibu lihat DP anak di keranjang di tempat tidur terus tuh mangkaro baru di situ ibu sopusan Alpia jaga rumah. Saya mau bawa adik, enggak mau saya masih ikut bawa adik. Jadi begitu kita ikut perjalanan di rumah sakit. Orang naik ada Land Rover 97. Ibu di muka dia, kita di belakang oto di Land Rover. Ibu yang gendong. Jadi mau ke RSPAD ada markas KKO di situ, marinir KKO. Jadi saya bilang pak supir, saya di DP nama. Saya di stop dulu. Oma turun dari Oma di belakang. Oma turun pergi di markas KKO situ, di muka itu markas penjaga. Kong kita bilang, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bapak mau minta tolong di rumahnya Pak Nasution ada orang jahat. Baru kita terus naik langsung ke rumah sakit.

0: Kasihan adik, sudah 5 hari di rumah sakit. Dia tidak sadar, dia masih kecil. Tuhan, sembuhkan adik Tuhan.
1: Alpia, kita gantian ya jaga adik.
0: Iya Bu.
2: Aduh, enek ya adik, adik soalnya tidak sadar. Dia itu terkulai DP tangan di tempat tidur, kau dia kasih mukanya begini, tapi nyandak suara, cuma mengerti DP tangan melambai, cuma tangan itu maksudnya mau panggil dah. Jadi kita di situ cuma maksudnya tentu dia begini DP tangan begini supaya Alpia pegang DP tangan. Kita dekat, kita terus menang. Kung kita pegang DP tangan, iko abis meninggal. Aduh kasihan. Aduh kan. Jadi ibu masuk ada soalnya tidak so itu ibu mengerti. Ada bapak loh kita Alpia cuma menyesal kenapa adik kok nyandak kasih lihat Pak Ibu, adik semua pergi. Cuma kasih lihat Pak Alpia, berarti adik sayang Pak Alpia.

0: Nanti pulang Oma kemari, dorang ada antar Pak Oma, Pak Nasution, Ibu Nasution, ajudan ada dua, dengan pengawal-pengawal antar sampai di ujung pandan. Dari ujung pandan kita ke Manado, ada kita pe pengawal dua orang. Banyak peninggalan, barang banyak, banyak emas dikasih Pak Oma. Tapi karena Oma sopulan di Sangir sini susah, jadi Oma jual. Kecuali kalung adik Irma saya tidak jual, tetap Alpia pakai.
1: Oma Alpia sekarang so janda, dapat sayang no depi hidup.
2: Iyo kasihan ses Alpia itu, depi baitu so meninggal.
1: Pokoknya sangat memprihatinkan, karena dia hidup cuma deng pensiun.
2: Tak sisa di rumah Ridwan dan ses Alpia, karena dia sakit, nyanda kerja. Jadi ses Alpia yang urus.

0: Mak, masih ada duit orang, Mak?
1: Mau bikin apa, Amang? So abis doi ini kasihan.
0: Ya, kok bagaimana dah, Mak?
1: Biar do, terpaksa Mama mau jual ini barang berharga yang Ibu Nasution ada kasih. Mar yang ada Irma pekalong jangan. Jangan jual sampai Mama mau mati, nih. Nanti isi di peti mati, Pak Mama.

0: emang dari dulu kita dapat lihat tentara trauma. Jadi dapat lihat itu dia dengar tembakan rumah. Takut masih trauma dapat lihat tentara.
1: Padang sayur ini berharga?
2: Oh, itu 5.000, Oma.
3: Tentara! Aduh, tentara!
2: Oma, kenapa, Oma?
3: Ini mau kita mau lihat pada orang.
2: Oma, itu cuma dorang tentara, ada latihan.
3: Tapi, Irle, kita ini mau. Aduh, kesian. Aduh.
2: Oma, kenapa mau sayur?
3: Aduh, takut kita. Aduh,
4: Oma, kenapa?
3: Takut kita.
4: Oma, aduh, hati-hati.
3: Aduh, kesian. Aduh.
5: Kami dari Kodim 1301 Sangihe, ada perintah dari komandan. Kebetulan saya juga diperintahkan. Kami tiba di rumah Oma Alfia. Pada saat Oma Alfia melihat ada pakaian loreng, kelihatan ketakutan seperti melihat hantu. Oma trauma ketika melihat pakaian loreng. Kami bangga dengan Oma karena Oma adalah salah satu saksi sejarah kejadian G30 SPKI.
0: Kerinduan mau bikin patung Ade Irma di muka rumah saya. Maksud saya mau butuh uang untuk mau bikin patung Ade Irma. Mau butuh dari pemerintah, tapi malu. Malu, Oma, kasihan.

pernah merawat adik Irma dengan setia, dengan sabar. Walaupun orang banyak nin tahu Pak Oma, tapi Tuhan tahu.

0: Eh, cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.
1: Sorong sore ini.

Blood Meridian karya Cormac McCarthy adalah sebuah novel yang dikenal karena kekuatan naratif dan tematiknya. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1985 dan sering dianggap sebagai salah satu karya sastra Amerika terbaik abad ke-20. Novel ini mengikuti perjalanan seorang remaja yang dikenal sebagai The Kid yang terlibat dalam kekerasan dan kekacauan saat bergabung dengan kelompok tentara bayaran di barat daya Amerika pada pertengahan abad ke-19. Mereka berburu kepala manusia sebagai bagian dari ekspedisi yang dipimpin oleh Glanton, dan mereka sering berkonfrontasi dengan para penyerang Apache dan terutama dengan karakter antagonis yang misterius dan brutal bernama Judge Holden. Blood Meridian mengeksplorasi tema-tema kekerasan, moralitas, dan nasib manusia. McCarthy menggunakan gaya bahasa yang unik dan imajinatif untuk menggambarkan kekacauan dan brutalitas yang dialami oleh para karakter-karakternya. Kekuatan prosa McCarthy sering dianggap sebagai kekuatan utama novel ini dengan deskripsi yang sangat visual dan simbolis. Gaya penulisan McCarthy dalam Blood Meridian ini terkenal dengan struktur kalimatnya yang kompleks dan penggunaan bahasa yang intens dan kadang-kadang arkaik. Narasi ini seringkali digambarkan dengan gaya yang mirip dengan epik kuno, dan bahasa tersebut seringkali menambah suasana gelap dan menekan dari novel ini. Meskipun pada awalnya tidak terlalu dikenal, Blood Meridian telah mendapatkan pujian besar dari kritikus sastra dan dianggap sebagai karya masterpiece oleh banyak pembaca dan penulis. Novel ini sering dianalisis karena pendalaman filosofisnya dan pandangannya yang gelap tentang sifat manusia dan kekerasan. Secara keseluruhan, Blood Meridian adalah karya yang menantang dan mendalam, menawarkan pandangan yang tidak konvensional dan seringkali mengganggu tentang sejarah dan moralitas.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu. Yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak keheningan menyelimuti ruangan itu, serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan, yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja, ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung, telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya. Apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa? Masalah sampah itu ada di mana-mana. Masalah yang sangat global dan sangat-sangat sulit untuk diatasi. Nah, terkait kalau kita bicara pengelolaan sampah, saat ini saya sudah berada di Kabupaten Sorong, di mana ini memang ada di beberapa daerah di Indonesia sudah ada ya. Namun di wilayah Papua sendiri, seluruh wilayah tanah Papua baru ada di Kabupaten Sorong sendiri. Nah, Anda bisa melihat di belakang saya ini adalah lalat maggot yang memang katanya untuk bisa mengelola sampah. Tapi seperti apa jelasnya? Saat ini saya sudah bersama pengelola sendiri, Mas Supendi, apa kabar? Oke, Mas Supendi, ini lalatnya ternyata beda loh pendengar dan juga pemirsa, beda ya bentuknya ya, dengan lalat biasa. Agak geli-geli tadi. Ini ya. Jadi ini di memang khusus lalat kayak dibudidayakan ya. Lalat. Oke. Agak geli-geli juga sih. Oh, tapi bentuknya tinggi, ini dia memanjang, bukan seperti lalat biasanya. Ya. Nah, ini untuk dapat lalat ini bagaimana ceritanya?
1: Oke. Jadi kalau awalnya lalat-lalat ini memang ada di sekeliling kita di alam.
0: Sebenarnya ada.
1: Sebenarnya ada. Nah, untuk awal pasti kita harus mancing dulu sebelum kita kembangbiakan, budidayakan. Nah, karena kita sudah berhasil kembangbiakan, jadi sekarang kita sudah tidak memancing lagi di area alam. Jadi kita cukup kembangbiakan ini perbanyak terus-menerus sampai tidak putus, yang nanti cikal bakal kita panen telur-telurnya.
0: Ada telur.
1: Telur-telurnya inilah yang nanti menetas jadi maggot-maggot, jadi mesin pengurai sampah. Ini tidak apa-apa, lalat ini aman, tidak.
0: Bukan menyebar. Seperti lalat biasanya.
1: Iya betul, tidak seperti lalat biasanya. Ini aegis tempat.
0: Dia agak kebiru-biruan loh.
1: Dia hitam,
0: biru-biru, lebih hitam ada. Iya, tapi ada kayak biru-birunya begitu ya, kalau kena sinar. Ah, ini
1: telurnya.
0: Telurnya.
1: Iya betul.
0: Begitu nempel.
1: Nempel.
0: Halus ya.
1: Ini telur-telur dari lalat BSF. Biasanya kita panen per 2 hari sekali. Per 2 hari sekali kita panen.
0: Telurnya ini ya?
1: Telurnya ini nanti kita petaskan. Gitu. Setelah menetas itulah nanti dia jadi maggot itu yang kita manfaatkan menjadi mesin pengurai sampah.
0: Oke, nanti kita lihat juga selanjutnya ya Mas ya, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Oke, ya memang beda ya pendengar dan juga pemirsa, kita lihat tadi dia agak memanjang-manjang begitu bentuk lalatnya sendiri ya. Maka tapi ada kayak sedikit, ada warna apa gitu, kilau sedikit, iya. Oke, berarti kita lanjut lagi ke proses selanjutnya ya?
1: Iya, proses selanjutnya dari sini. Biasanya nanti kita tetaskan. Dari buah-buahan, sayur-sayuran pun ada. Cuma kebetulan ini isinya buah-buahan. Ini biasanya dalam satu hari itu sudah habis nanti. Biasanya sore kita kasih makan supaya besok sudah.
0: Ini kebanyakan selesai. Dari mana asalnya? Kayak dari memang warga atau?
1: Ini cenderung kalau buah-buahan ini jadi penjual-penjual.
0: Penjual-penjual
1: buah. Ya. Penjual buah yang tidak habis, nanti kita ambil, baru kita urai dengan maggot BSF.
0: Oke, ini padahal kalau ini kulitnya bisa bikin tapasheng lagi.
1: Nah, di sini kalau belum, bisa dilihat di sini kalau belum ada maggot, dia banyak lalat biru.
0: Ini lalat yang biasanya
1: lah ya. Lalat biru, tapi nanti ajaibnya setelah kita taruh di maggot, lalat biru itu tidak mendekat.
0: Iya, kita coba
1: bisa
0: lihat
1: di sini. Maggot peternakan, maggot keli. Oke.
0: Gini tempatnya ya. Ini sampah-sampah yang memang sudah dipisah-pisah ya.
1: Sampah-sampah yang sudah dipisah tadi.
0: Ini apa? Maggotnya ini yang sudah. Sebelum dia jadi lalat nyamuk, dia jadi kayak begini, kayak lava-lava begitu ya?
1: Iya.
0: Di sebelah.
1: Ya, di sini kita tetaskan media pakai apa ini? Serabut ini.
0: Ini semua telur-telur yang tadi ya?
1: Iya, yang telur-telur tadi kita taruh di sini sampai menetas. 2-3 hari ini ada banyak ini kecil-kecil.
0: Sudah mulai nampak
1: jadi. Sudah netas ini. Sudah kecil-kecil sekali. makan ampas kelapa ini.
0: Ampas kelapa. Memang makannya itu ya?
1: Iya, nanti setelah 1 minggu baru kita pindah ke
0: sini. Ini apa nih? Ini lalek.
1: Mabek yang sudah usia di atas 35 hari yang menjadi prepupa. Yang nanti ini akan kita kasih kembali lagi ke proses menjadi lalat
0: lagi. Oh, dia berputar terus ya. Oke. Jadi kita sudah cukup banyak ya berarti ya ini. Ya, oh, ini yang ada yang
1: sudah tidak perlu mancing dari alam lagi karena kita sudah memproduksi lalat BSF sendiri di sini.
0: Nah, ini berarti sampah-sampah yang sudah jadi ini ya?
1: Iya, yang sudah jadi apa? Yang sudah diurai jadi kaskot, jadi pupuk.
0: Bisa jadi pupuk.
1: Iya, jadi pupuk. Okay. Nanti kita tinggal pisahkan pakai hayakan, nanti dia akan terpisah, kita pisahkan ini maggotnya nanti buat pakan ternak. Memang untuk awal dulu kita mungkin awal-awal dulu, tapi karena sudah terbiasa
0: ya,
1: hal-hal terbiasa jadi
0: sudah ini. Berarti termasuknya sampah-sampah yang ada di sini yang memang sudah terurai ya?
1: Iya, sudah terurai.
0: Oke, baik.
1: Nanti kita pisahkan itu, misalnya ini.
0: Oh, itu sudah jadi itu yang sudah bisa pupuk. Oke. Pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah melihat tahapan pembibitan lalat maggot ya, dan di mana ternyata endingnya dengan lalat maggot itu ternyata bisa menghasilkan pupuk ya. Nah, Mas Pendi, kalau tadi ternyata terakhir bisa bahkan lalat maggotnya sendiri yang sudah ibaratnya sudah mati, sudah tidak berfungsi lagi, masih bisa digunakan juga.
1: Benar.
0: Oke. Nah, itu untuk pupuknya sendiri beda, apa bedanya dengan pupuk-pupuk lain? Mungkin pupuk apa sih, organik dan segala macam. Seperti apa bedanya?
1: Oh ya, mungkin kalau dari pupuk dari maggot ini untuk kualitasnya memang sama dengan kualitas pupuk organik lainnya. Ya. Hanya untuk proses pembuatannya dia lebih cepat. Jadi kalau kita melakukan diskomposer dengan metode pengomposan, itu mungkin untuk limbah organik untuk dijadikan sampai menjadi pupuk membutuhkan waktu mungkin 2-3 bulan.
0: Itu kalau yang organik biasa ya?
1: Ya, dikasih pengomposan. Tapi kalau kita menggunakan maggot BSF, itu 2 minggu sudah sampah organik tadi sudah bisa menjadi pupuk. Karena bentuknya pun sudah berubah menjadi pupuk, otomatis dia punya, karena maggot-maggot ini makan limbah-limbah sayuran, buah-buahan, bahkan ada daging-daging di situ. Jadi mempunyai unsur hara yang sudah lengkap, NPK-nya sudah ada di situ untuk membantu pertumbuhan akar tanaman lebih maksimal.
0: Oh, gitu. Nah, ini kan kalau mau dibilang giat pertanian di Kabupaten Sorong itu kan lebih, kalau kota kan tidak ada ya. Yeah. Kabupaten Sorong kan lebih giat pertaniannya lebih. Nah, kan dulu sempat kalau nggak salah ada kesulitan dengan masalah harga pupuk.
1: Iya.
0: Kalau dari lalat maggot sendiri harganya bersaing nggak atau bagaimana? Mungkin lebih terjangkau kah dengan petani-petani di sini?
1: Ya, pastinya kalau dibandingkan dengan harga pupuk kimia ya, dia pasti lebih di bawahnya, lebih
0: terjangkau lah ya.
1: Apalagi dengan metode ini kan ilmunya itu bisa ditransfer. Dalam arti petani itu bisa mempelajarinya seperti itu.
0: Sebenarnya. Tapi selama ini nggak ada ya.
1: Ya mungkin belum ada. Informasi belum nyampe belum ke mereka ya. Mungkin nanti ke depannya kayak macam mungkin bisa kolaborasi, bikin pelatihan kegiatan untuk bikin pupuk dari maggot. Itu mungkin nanti akan ke depannya mungkin kita akan lakukan. Kayak yang sudah kita lakukan yaitu salah satunya adalah membina salah satu kampung di Klamono Oil. Di situ, di sana dia memanfaatkan maggotnya untuk pakan ternak sama untuk mupuk yang sekarang dilakukan yaitu mupuk pepaya ya, pepaya California.
0: Yeah. Jadi berarti untuk pertanian di sini, petani ataupun ini usaha-usaha petanaman juga sudah menggunakan pupuk dari maggot ini ya?
1: Iya.
0: Sudah ada?
1: Sudah ada untuk menggunakan pupuk dari maggot. Cuman untuk kapasitas kan kita belum banyak produksinya. Selain kita pakai untuk keperluan lingkungan di sekitar ini, kayak ada tanaman kangkung kan bisa dilihat di sekitar lingkungan kita.
0: Oh, itu dari kita, pupuk maggot
1: dari
0: itu?
1: Dari pupuk maggot itu, seperti itu.
0: Oke, itu rata-rata kalau dengan adanya saat ini berapa banyak pupuk yang dihasilkan?
1: Untuk sejauh awal ini. Sejauh ini untuk awal ini kita bisa memproduksi per hari baru 2 karung.
0: 2 karung.
1: Iya, berarti 2 karung, berapa kilo 20, 50 itu? 50 kiloan baru.
0: Oke. Okay.
1: Untuk per harinya ini. Karena untuk apa ini kan juga rumah maggot ini baru secara dibuat secara besar ini kan baru di bulan April kemarin.
0: Oh, baru kemarin, baru berapa bulan ya?
1: Baru berapa bulan?
0: 2 bulanan kurang lebih ya.
1: Jadi kita baru menyesuaikan untuk limbah dari mana dan sistem manajemennya supaya nanti kedepannya kita bisa menyerap limbah organik lebih banyak lagi supaya output output pupuk organiknya lebih banyak juga begitu.
0: Oke. Nah, ini sejauh ini sekalipun memang masih baru 2 bulan berjalan lah istilahnya dengan kondisi saat ini. Ini kan setahu saya baru pertama kali ada di wilayah Papua ya?
1: Iya, benar.
0: Nah, ini bagaimana untuk seandainya memang ini bisa menjangkau wilayah yang ada di seluruh Papua bahkan ini gimana nih?
1: Iya, memang luar biasa ini khususnya untuk Papua Barat Daya, khususnya untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Bapak Julian Kelly Kambu luar biasa, dia membantu yang akhirnya rumah maggot ini Bu, kita sudah sampai di telur lalat BSF-nya sudah kita sampai kirim ke beberapa Papua daerah lain.
0: Oh, untuk memang diteruskan, dibibitkan lagi, jadi dikembangkan begitu?
1: Dikembangkan di Papua, kayak Papua ya, yang Manokwari, sudah sampai di Manokwari, terus di Raja Ampat, kita sudah kirim ke beberapa wilayah Papua lain, karena menurut mereka, wah ini menjadi solusi, selain mengatasi masalah sampah, menjawab kebutuhan pakan ternak yang cenderung kan harganya selalu meningkat.
0: Itu dia.
1: Begitu. Yang kedua adalah kita bisa menciptakan ketahanan pangan mungkin untuk rumahan ya, mungkin yaitu pupuknya tadi bisa buat mupuk perkarangan yang ada sayuran rica di dalam pot. Mungkin
0: sekarang kan memang lagi digalakkan di rumah-rumah ya.
1: Benar sekali.
0: Makanya namanya tempat intinya Kelly.
1: Iya, Kelly.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin Kelly itu untuk ini keberlanjutan lingkungan karena dari
0: Kelly adalah keberlanjutan
1: lingkungan. Karena dari maggot ini dia berlanjut Bu, tidak ada putus dari sampah menjadi pakan ternak memproduksi telur yang telurnya nanti kita makan lagi, telur ayam, telur bebek.
0: Oh iya, saya kira telurnya maggot.
1: Maksudnya telur ayam, telur bebek yang ujung-ujungnya nanti kita makan lagi seperti itu. Yang kedua adalah dari pupuknya nanti kita bisa pupuk kangkung, bisa pupuk rica, sayuran
0: ya begitu. Padahal dari sayuran buahan jadi sampah balik lagi. Jadi memang ada kayak circle, ada siklusnya gitu, perputarannya ya.
1: Jadi berkelanjutan terus, tidak ada terputusnya begitu.
0: Iya, jadi memang itu saya bilang kalau bila bicara sampah tidak akan ada habis-habisnya, karena Sorong khususnya di Kota Sorong tuh sampah itu kan sangat sulit sekali untuk di ini kan. Cuman ini khusus lebih ke kalau untuk plastik-plastik sendiri seperti apa? Di sini saya lihat juga tadi kan ada sampah-sampah plastik juga. Iya. Itu seperti apa? Karton.
1: Oh ya. Untuk sekarang karena mungkin sebetulnya kita ini lebih fokus mengolah sampah organik, hanya masyarakat kan non-organiknya dikemanakan seperti itu. Ujung-ujungnya nanti non-organik ini nanti ke sungai, nanti ke parit, akhirnya mengganggu, akhirnya non-organik juga kita kumpul. Hanya di sini tidak ada proses selanjutnya, hanya kita kumpul, kita pisahkan sesuai jenis, habis itu kita kirim ke pengepul seperti bank sampah ataupun pengepul botol. Kalau kardus itu kita di sini ada ini Bu, pabrik ram telur. Perusahaan pabrik ram telur, jadi kardus-kardus itu dihancurkan, dileburkan lagi, dicetak menjadi ram telur.
0: Oh gitu. Bagus juga tuh. Jadi intinya banyak mendapatkan solusi terkait sampah-sampah ini sebenarnya ya. Cuman ya itu tadi mungkin kalau kata Mas Fendi bilang masih banyak yang belum paham, belum ngerti ya. Sehingga padahal sebenarnya ini kalau memang betul dibudidayakan, diperluas lagi, akan semakin banyak penyelesaian masalah sampah itu. Oke. Nah, ini selain itu juga Ini kalau dari tadi ada bapak-bapak ini juga, ini memang semuanya yang bertugas di sini kah?
1: Ya, di sini selain kita membentuk kelompok, karena supaya kedepannya kita bisa lebih maksimal, karena masalah sampah ini kan bukan masalah kita atau masalah saya atau masalah pemerintah, tapi bagaimana kita bisa merangkul semua kalangan, komunitas dan lain-lain. Makanya di sini ada kita membentuk kelompok ya, yang kita namakan Rumah Maggot, Rumah Peternakan Maggot Kelly.
0: Terus juga ini mohon maaf nih bapak-bapak, termasuk Pak Spendi, sebenarnya kesehariannya apa kerjanya sebenarnya?
1: Oh ya, kalau saya di sini petani juga.
0: Petani juga.
1: Kebetulan saya petani.
0: Bapak-bapak ini juga.
1: Ini ada profesinya masing-masing, gitu.
0: Oke, tapi mau gitu ya untuk bergabung.
2: Bersosial lah ini.
1: Iya kan, betul.
2: Ke komunitas sosial.
0: Komunitas sosial. Oke.
2: Masalah latar belakang kita beda-beda.
1: Beda-beda.
2: Satu tujuan kita bisa.
0: Sama. Wah, luar biasa. Ya, Mas Pendi, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat? Silahkan nih, khususnya Maggot nih bisa semakin dikenal khususnya di wilayah seluruh Papua lah, bukan cuma di Papua Barat Daya. Silakan.
1: Oke. Buat masyarakat di seluruh Papua atau Papua Barat Daya, mungkin begini ya, khususnya apalagi beberapa waktu lalu tercetus berita bahwa Indonesia ini menyumbang gas emisi rumah kaca terbesar nomor 2.
0: Ya.
1: Ya kan? Kita adanya Rumah Maggot ini mungkin gerakan kecil yang bisa membantu mengurangi bagaimana kita bisa mengolah sampah organik supaya tidak ditumpuk di TPA atau ditumpuk begitu aja, yang nanti mengakibatkan gas emisi rumah kaca yang itu akan menjadi perubahan iklim dan lain-lain. Ya. Mungkin untuk masyarakat ya, bagaimana kedepannya, pertama buang sampah pada tempatnya, yang kedua adalah kalau bisa pilah sampah dari hulu, dari rumah, supaya kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang bergerak di kepedulian lingkungan atau mengelola sampah itu mempermudah lagi untuk dikelola gitu. Okay. Karena kesulitan kami adalah pemilahannya. Kendala-kendala yang kami alami adalah sampah yang gaduh-gaduh itu bisa dibilang
0: tercampur
1: semua, yang akhirnya susah
0: lagi
1: untuk makan waktu dan tenaga di situ.
0: Oke. Pendengar dan juga pemirsa, itu tadi ya, bahwa dari hal yang kecil, mungkin lalat yang dianggap sepele sekali, ternyata memang bukan lalat seperti biasa ya. Yeah. Ini memang khusus, dan sebenarnya ada di mana-mana sebenarnya ya. Yeah. Cuman ini yang dibudidayakan khusus lalat maggot ini, bisa bermanfaat khususnya untuk pengelolaan sampah, dan itu bermanfaat bukan hanya untuk di pertanian, peternakan, manusianya juga, begitu. Benar. Ya. Mas Pendi, terima kasih banyak.
1: Baik.
0: Sukses dan tidak pernah berhenti untuk terus mengajak masyarakat peduli dengan lingkungan, peduli dengan kondisi sampah yang ada di Indonesia, khususnya di Papua Barat Daya. Sukses, Mas. Terima kasih sudah menerima kami.
1: Ya,
0: pendengar dan juga pemirsa, demikian obrolan kita terkait lalat maggot ya. Kita jumpa lagi dengan topik-topik lain yang menarik.

Sorong Sore Ini. 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, saya Danusya masih menemani Anda dan kita sampai di bagian akhir kebersamaan kita ya, sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore Luyu Mobok untuk Anda yang masih terus setia nih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Masih dengan suasana yang cukup cerah, dengan angin yang cukup kencang di suasana sore ini. Anda yang lagi mobile, lagi dalam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2, belakangan ini kita dihimbau untuk menggunakan masker ya, mengingat pendengar kondisi udara yang ada di wilayah kota Sorong ini lagi kurang sehat begitu ya. Dan ya, semoga segala sesuatunya juga bisa kembali normal, kembali bagus kondisi udaranya dan bisa terus membuat kita menikmatilah berbagai hari-hari kita di kota kita tercinta, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Nah, di bagian akhir kebersamaan kita ini juga masih akan saya hadirkan beragam musik dan informasi ya untuk Anda pendengar, dan informasi-informasi yang mau saya hadirkan seputar Papua Barat Daya nih, seputar Sorong dan sekitarnya. Seperti yang diberitakan di rri.co.id, BMKG Sorong pendengar beberapa waktu lalu mendeteksi ada sebanyak 552 titik api yang tersebar di wilayah Provinsi Papua Barat Daya dalam sepekan terakhir. Jadi ratusan titik panas atau hotspot tersebut terpantau melalui satelit dan didominasi berada di Kabupaten Sorong Selatan dan Raja Ampat pendengar. Kepala BMKG Deo Sorong Ahmad Bisri mengatakan, jumlah titik api ini terpantau terbanyak di Kabupaten Sorong Selatan dengan 275 hotspot. Kemudian Raja Ampat sebanyak 186, Kota Sorong ada 6, Kabupaten Sorong ada 31, dan Kabupaten Tamrau ada 20. Kemudian Maibrat sebanyak 34 titik api. Dengan demikian, kondisi kabut asap di Kota Sorong ini yang sering kita lihat saat sekarang ini, pendengar, ini dipengaruhi oleh angin yang bertiup dari arah barat daya ya. Jadi kalau kita bisa melihat kondisi pagi bahkan sampai sore berkabut di Kota Sorong di beberapa titik, pada siang hari bahkan kabutnya juga terangkat, namun sore hingga malam hari kabutnya biasanya akan kembali muncul juga. Dan untuk kualitas udara di Kota Sorong, Kepala BMKG Sorong menyebutkan tergolong sedang, masih berada di angka 15,6 hingga 55,4 mikrogram pendengar ini per meter kubiknya. Dikatakan bahwa kualitas udara di Kota Sorong tergolong sedang. Kalau di daerah lain seperti Kabupaten Sorong Selatan, Fakfak, Kaimana, Bintuni, dan Teluk Wondama, ini kualitas udaranya lagi tidak sehat karena berada di angka 55,5 hingga 150,4 mikrogram per milimeter kubiknya pendengar ya. Ini seperti yang diberitakan di rri.co.id 30 September lalu pendengar, yang juga bisa Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

Pendengar, itulah dari Blue, salah satu boy band era 2000-an yang kembali eksis ya pendengar di saat sekarang ini. Pendengar, anggota DPR RI daerah pemilihan Papua Barat Daya, Robert Yopi Kardinal menyebutkan ini ada lebih dari 50 tempat yang berdasarkan informasi yang diterimanya diduga menjual minuman keras miras secara ilegal di wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Robert Yopi Kardinal mengatakan tempat-tempat tersebut diduga beroperasi hingga dini hari. Hal tersebut disampaikan Robert yang saat dikonfirmasi RRI Rabu 30 September 2026. Dikatakan yang informasi ya lebih dari 50 udah ilegal buka sampai jam 5 pagi begitu ya, kata Robert. Menurut Robert, informasi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk memastikan legalitas tempat penjualan miras. Ia menyebut lokasi yang diduga menjadi titik peredaran tersebut berada di kawasan kota termasuk wilayah yang berbatasan dengan kabupaten. Robert mengatakan penertiban tidak hanya perlu menyasar tempat penjualan tetapi juga dilakukan sejak miras masuk ke daerah. Dan menurutnya pemerintah daerah perlu memiliki daftar agen resmi agar produk yang masuk ini dapat diperiksa dan dipastikan berasal dari jalur yang memiliki izin. Nah, kalau Bapak anggota DPR RI, Bapak Robert Yopi Kardinal bisa mendeteksi kurang lebih ada 50 tempat di Sorong yang diduga menjual miras ilegal, aparat keamanan ini pasti ya mereka ya mungkin juga tahu begitu ya, mungkin ya, sehingga juga pendengar ini masih seperti yang diberitakan rri.co.id. anggota DPR RI Robert Yopi Kardinal berharap Kapolda Papua Barat Daya bersama jajarannya memberikan perhatian terhadap persoalan peredaran minuman keras atau miras di Kota Sorong. Robert mengatakan pengawasan dan penertiban perlu diperkuat karena peredaran miras menurutnya ini berkaitan dengan sejumlah persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut disampaikan Robert saat dikonfirmasi RR ini, pendengar. Ia mengatakan, saya berharap penuh dengan Kapolda yang baru, dengan jajarannya, saya yakin beliau bisa akan konsentrasi tentang hal ini. Ia juga mencontohkan sejumlah kejadian perkelahian dan kecelakaan lalu lintas yang menurutnya perlu dilihat lebih lanjut apakah berkaitan dengan konsumsi miras. Dan Robert mengatakan masyarakat kerap menemukan pemberitaan mengenai kecelakaan tunggal yang setelah diperiksa diketahui pengendaranya sebelumnya mengonsumsi miras. Karena itu Robert mendorong pengawasan ini dilakukan secara menyeluruh mulai dari pelabuhan sebagai jalur masuk miras hingga tempat penjualan. Dan ia juga meminta pemerintah daerah memastikan agen yang beroperasi ini memiliki izin dan mengumumkan daftar agen resmi kepada masyarakat ya. Bukan hanya saja kecelakaan nih pendengar yang terjadi karena miras. Dong, kalau lihat di sosial media, aduh ini banyak sekali dong yang gara-gara miras bikin gerakan-gerakan tambahan yang ujung-ujungnya mengganggu keamanan, ketertiban dan membahayakan nyawa orang lain.

Pernah dengar istilah jam koma? Itu loh, kondisi saat kita merasa sangat lelah, nggak fokus, dan pengennya rebahan aja. Padahal kerjaan masih numpuk. Biasanya terjadi di siang menjelang sore atau setelah terlalu lama menatap layar digital. Dalam dunia digital, istilah ini dikenal juga sebagai digital fatigue. Kelelahan akibat terlalu lama online dan terpapar interaksi digital tanpa henti. Mulai dari scroll medsos tanpa henti, rapat daring bertubi-tubi, sampai notifikasi yang terus berdatangan, semua bisa bikin pikiran kita crash. Gak ada salahnya, mulai audit kebiasaan digital kita, dan alihkan waktu sejenak untuk istirahat atau aktivitas luring yang menyehatkan. Yuk, mulai lebih sadar digital dan utamakan kesehatan mental serta fisik kita.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kasus pencurian kendaraan bermotor menjadi tindak pidana pencurian yang paling banyak terjadi di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya sepanjang tahun 2026. Kabid Hukum Polda Papua Barat Daya AKBP Sahat Maruli Siregar mengungkapkan, berdasarkan data kepolisian nih pendengar, ada 668 kasus curanmor. Angka tersebut lebih tinggi ternyata dibandingkan jenis pencurian lainnya. Untuk pencurian biasa ada 398 kasus, kemudian pencurian dengan pemberatan atau curat ini ada 234 kasus, pencurian dengan kekerasan ada 99 kasus, kemudian curanmor sendiri ada 668 kasus. Ini yang disampaikan oleh Sahat saat dialog menyapa RRI Sorong, Rabu 30 September 2026. Ia mengatakan jika dibandingkan antara triwulan pertama dan triwulan kedua 2026, kasus pencurian di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya ini mengalami sedikit peningkatan. Menurut Sahat, persoalan tersebut menjadi perhatian kepolisian karena sebagian besar pelaku curanmor ini berasal dari kalangan anak muda. Dari kasus yang didapat, data yang didapat itu untuk pelakunya hampir 70% ada di umur 17 sampai 22 tahun. Dan ini tentu saja sangat menyedihkan ya. Kondisi ini mendorong kepolisian tidak hanya mengandalkan penindakan hukum tetapi juga melakukan pendekatan kepada masyarakat khususnya generasi muda. Pendengar, Sahat mengatakan pendekatan juga dilakukan terhadap anak-anak muda yang tidak memiliki pekerjaan dan kerap berkumpul di sejumlah lokasi. Selain itu, Polda Papua Barat Daya menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk bersama-sama mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia berharap keterlibatan berbagai elemen masyarakat ini dapat membantu menekan angka pencurian sekaligus menciptakan situasi keamanan yang lebih kondusif di wilayah Papua Barat Daya. Kalau tong kalkulasi ini pendengar, total kasus yang terjadi ini kalau pencurian biasa saja ada 398 kasus, tambah lagi pencurian dengan pemberatan ini ada 234 kasus, berarti sudah 600 lebih kasus ini ya. Terus juga tambah lagi dengan pencurian dengan kekerasan ada 99 kasus, tambah lagi dengan ya berarti ada 1.200-an kasus pencurian yang terjadi di wilayah Papua Barat Daya dengan berbagai kategori itu tadi ya, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, terus juga pencurian dengan kekerasan dan juga curanmor pendengar.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya Danusyah menemani Anda. Dan insya Allah nanti kita ketemu lagi di hari Senin 5 Oktober 2026. Setelah ini masih ada rekan saya lainnya yang akan menemani Anda hingga malam nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusyah pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyum wobok. Selamat sore.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Sorong, sore ini.

Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Sore hari ini saya Lucy Arebo menemani Anda. Saat ini bersama Darusha dan sekarang giliran saya Lucy menemani Anda sampai di pukul 24 malam nanti. Saat ini kami hadirkan lagu-lagu religi islami untuk menemani kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Sebelum mengikuti kumandang azan

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Sebenarnya sudah pukul 18 ya, lewat 26 menit waktu Indonesia Timur. Tanpa juga kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Pendengar, Indonesia memperingati Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober. Namun di balik perayaan mengenakan batik ada perjalanan panjang dan diplomasi budaya yang tidak singkat hingga kain bermotif ini diakui dunia. Dari laman Wikipedia, batik pertama kali diperkenalkan ke dunia internasional oleh Presiden kedua RI Soeharto saat mengikuti konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Saat itu, batik dijadikan cenderamata diplomatik bagi tamu negara. Dilansir dari berbagai sumber, langkah serius baru dimulai pada tanggal 4 September 2008 ketika pemerintah Indonesia melalui kantor Menko Kesejahteraan Rakyat mendaftarkan batik untuk mendapatkan status Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda melalui kantor UNESCO di Jakarta. Nah, puncaknya terjadi pada sidang keempat komite antar pemerintah tentang warisan budaya non-bendawi yang diselenggarakan UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada tanggal 2 Oktober 2009. Nah, pada sidang tersebut batik resmi terdaftar sebagai warisan kemanusiaan karya agung budaya lisan dan non-bendawi. Pendengar, batik bukan sekedar selembar kain yang kita kenakan. Ia adalah surat cinta yang ditulis para leluhur dengan malam dan canting, diwariskan lintas generasi dan kini telah dibaca oleh dunia. Tugas kita bukan lagi meminta pengakuan, melainkan menjaga agar cinta itu tak pernah pudar. Selamat Hari Batik.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Kita sudah di pukul 18 saat ini lewat 37 menit waktu Indonesia Timur. Program Badan Gizi Nasional BGN kembali mengaktifkan dapur-dapur untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Setelah moratorium pembukaan dapur yang dinyatakan ditiadakan, Kepala BGN Sudaryono mengatakan sebanyak 480 titik yang tersebar di 16 provinsi dibuka secara serentak sebagai bagian dari perluasan pelaksanaan program MBG. Oleh Sudaryono saat peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah 3T dan daerah dengan stunting tinggi yang dilakukan secara virtual dan serentak dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dilaksanakan di hari ini ya pendengar, dan jelaskan juga bahwa masih banyak dapur yang telah siap beroperasi dan berada di wilayah yang membutuhkan pelaksanaan MBG. Aktivitas dapur tersebut menjadi tahap awal untuk memperluas cakupan program ke daerah lain. Dikatakan juga bahwa perluasan pelaksanaan MBG akan dilanjutkan pada pekan berikutnya. Sejumlah wilayah menjadi sasaran pembukaan dapur, antara lain Kalimantan, Bali, dan Sumatera. Pengetahuan selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Blood Meridian karya Cormac McCarthy adalah sebuah novel yang dikenal karena kekuatan naratif dan tematiknya. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1985 dan sering dianggap sebagai salah satu karya sastra Amerika terbaik abad ke-20. Novel ini mengikuti perjalanan seorang remaja yang dikenal sebagai The Kid yang terlibat dalam kekerasan dan kekacauan saat bergabung dengan kelompok tentara bayaran di barat daya Amerika pada pertengahan abad ke-19. Mereka berburu kepala manusia sebagai bagian dari ekspedisi yang dipimpin oleh Glanton, dan mereka sering berkonfrontasi dengan para penyerang Apache dan terutama dengan karakter antagonis yang misterius dan brutal bernama Judge Holden. Blood Meridian mengeksplorasi tema-tema kekerasan, moralitas, dan nasib manusia. McCarthy menggunakan gaya bahasa yang unik dan imajinatif untuk menggambarkan kekacauan dan brutalitas yang dialami oleh para karakter-karakternya. Kekuatan prosa McCarthy sering dianggap sebagai kekuatan utama novel ini dengan deskripsi yang sangat visual dan simbolis. Gaya penulisan McCarthy dalam Blood Meridian ini terkenal dengan struktur kalimatnya yang kompleks dan penggunaan bahasa yang intens dan kadang-kadang arkaik. Narasi ini seringkali digambarkan dengan gaya yang mirip dengan epik kuno, dan bahasa tersebut seringkali menambah suasana gelap dan menekan dari novel ini. Meskipun pada awalnya tidak terlalu dikenal, Blood Meridian telah mendapatkan pujian besar dari kritikus sastra dan dianggap sebagai karya masterpiece oleh banyak pembaca dan penulis. Novel ini sering dianalisis karena pendalaman filosofisnya dan pandangannya yang gelap tentang sifat manusia dan kekerasan. Secara keseluruhan, Blood Meridian adalah karya yang menantang dan mendalam, menawarkan pandangan yang tidak konvensional dan seringkali mengganggu tentang sejarah dan moralitas.

berikut ini informasi yang kami informasikan pada Anda. Maraknya miras ilegal, Robert Cardinal minta Pemda umumkan nama agen resmi. Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Robert Yopi Cardinal meminta pemerintah daerah mengumumkan secara terbuka agen resmi minuman keras miras yang memiliki izin beroperasi di wilayah Papua Barat Daya. Menurut Robert, langkah tersebut diperlukan untuk memudahkan pengawasan terhadap peredaran miras dan memastikan produk yang beredar berasal dari jalur resmi. Robert juga mengatakan bahwa pemerintah daerah perlu memiliki data lengkap mengenai agen resmi termasuk nama dan alamatnya. Dengan data tersebut, produk yang masuk melalui pelabuhan dapat diperiksa dan dicocokkan dengan pihak yang telah mendapatkan izin. Ia juga menilai bahwa mekanisme tersebut berkaitan dengan penerimaan daerah. Menurutnya, setiap produk yang memiliki izin perlu dipastikan memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemerintah daerah hingga PAD dapat terpenuhi. Selengkapnya bisa dibaca di rri.go.id.

0: Hey, kok lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sapa pekerjaan?
0: Sapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja kah?
1: Iya kah?
0: Serius ini, kok di universitas terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapa waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026, diantaranya TPA Makbon terbakar, kepala DLH imbau warga Sorong gunakan masker. Yance Rinto Sileti dipercaya memimpin organisasi DPW Kerukunan Keluarga Besar Tanimbar Papua Barat Daya. Bersama saya Lucy Arebo, inilah berita Sorong malam selengkapnya. Pendengar, TPA Makbon terbakar, kepala DLH imbau masyarakat Sorong agar gunakan masker.
2: Tempat pembuangan akhir atau TPA di Makbon mengalami kebakaran hebat pada Jumat pagi. Atas hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengajak kolaborasi seluruh pihak untuk segera turun tangan menangani kebakaran tersebut, serta masyarakat diimbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas sehari-hari. Julian mengatakan kebakaran TPA perlu menjadi perhatian karena tumpukan sampah dapat menghasilkan gas metana dan gas lainnya yang berpotensi membahayakan apabila terbawa angin ke wilayah permukiman di Kota Sorong. Menurut Kelly, posisi TPA Makbon yang berada di kawasan gunung juga menjadi perhatian karena arah angin dapat membawa asap maupun gas hasil pembakaran menuju wilayah Kota Sorong. Karena itu, Julian mengimbau masyarakat di Kota Sorong menggunakan masker sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan paparan asap dan gas dari kebakaran TPA.
3: TPA ini mengandung gas metana dan gas-gas lain yang mengandung racun. Dan posisi TPA ini berada di gunung. Sehingga begitu ada angin yang meniup ke arah kota, maka semua penduduk kota akan terhirup dengan racun. Nah, untuk itu kami menyarankan, merekomendasikan kepada semua warga kota yang ada di ibu kota provinsi Papua Barat Daya maupun di wilayah Papua Barat Daya untuk wajib menggunakan masker mulai hari ini. Dan hari ini kita wajib menggunakan masker untuk mencegah jangan sampai ada gas-gas beracun yang kita hirup, karena berpindah melalui udara. Kalau air tercemar, kita bisa lihat bahwa ada perubahan bentuk. Tapi kalau udara tercemar, kita kesulitan untuk melihat. Jadi bisa saja kita jalan, tiba-tiba jatuh, lalu bilang suwangi yang bunuh. Padahal karena kita hirup gas beracun.
2: Kelly berharap seluruh pihak dapat mendukung proses pemadaman agar kebakaran di TPA Makbon dapat segera ditangani dan tidak meluas ke area lainnya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, BGN hentikan moratorium dapur MBG, SPPG 3T Papua Barat Daya didorong segera beroperasi.
4: Badan Gizi Nasional kembali memaktifkan dapur untuk pelaksanaan program makan gizi bergratis setelah moratorium pembukaan dapur dinyatakan ditiadakan. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan sebanyak 480 titik di 16 provinsi dibuka secara serentak sebagai bagian dari perluasan pelaksanaan program MBG. Hal tersebut disampaikan Sudaryono saat peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T, serta daerah dengan angka stunting tinggi yang digelar secara virtual dan serentak dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Jumat pagi. Sudaryono menjelaskan masih banyak dapur yang telah siap beroperasi di wilayah yang membutuhkan program MBG. Aktivitas dapur tersebut menjadi tahap awal untuk memperluas cakupan program yang akan dilanjutkan pada pekan berikutnya ke sejumlah wilayah termasuk Kalimantan, Bali, dan Sumatera. Perluasan juga diarahkan ke daerah dengan angka stunting tinggi serta wilayah 3T. Sudaryono menegaskan moratorium pembukaan dapur MBG yang sebelumnya diberlakukan kini telah ditiadakan.
5: Dapur yang beroperasi di seluruh Indonesia, dan ternyata memang masih banyak dapur-dapur yang siap beroperasi, dan dapur-dapur yang siap beroperasi itu berada di wilayah-wilayah yang memang dibutuhkan MBG-nya untuk segera berjalan di wilayah-wilayah itu, termasuk di tempat ini. Dan ada 480 titik lainnya yang tersebar di 16 provinsi yang kita buka serempak pada hari ini. Lantas pertanyaannya adalah apakah ini akan ini saja? Enggak. Setelah ini kami harapkan minggu depan kami buka di Kalimantan, kami buka di Bali, kami buka di Sumatera, kami buka di tempat-tempat yang memang standingnya tinggi sekali dan 3T, dan di tempat-tempat di mana walaupun itu tempatnya barangkali bukan di pelosok paling pelosok, tapi anak-anaknya membutuhkan MBG.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meminta BGN berikan perhatian khusus terhadap percepatan operasional SPPG di wilayah 3T. Ketua Satgas MBG Papua Barat Daya Aman Nasro mengatakan, masyarakat menyambut antusias program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional. Saat ini terdapat 31 SPPG aglomerasi yang telah beroperasi di Papua Barat Daya, sementara di wilayah 3T baru 14 SPPG yang telah beroperasi. Program MBG di Papua Barat Daya telah menjangkau lebih dari 84.000 penerimaan manfaat yang terdiri dari peserta didik, kelompok 3B, guru dan tenaga pendidik, serta tenaga kerja atau relawan SPPG. Aman Nasro menjelaskan dari 6 wilayah di Papua Barat Daya baru Kota Sorong yang telah terlayani penuh melalui skema aglomerasi. Sementara wilayah lainnya lebih banyak masuk kategori 3T. Karena itu, Aman Nasro meminta BGN mempercepat operasional SPPG 3T yang belum berjalan agar pelayanan MBG dapat menjangkau masyarakat di pelosok dan kampung-kampung. Kabupaten Maibrat dan Tambro menjadi dua wilayah yang mendapat perhatian khusus karena hingga kini SPPG di kedua daerah tersebut disebut belum beroperasi.
6: Kami di Papua Barat Daya ada 6 daerah bawahan. Dari 6 daerah bawahan ini, hanya Kota Sorong yang full untuk aglomerasi. Selebihnya lebih banyak 3T, namun hingga saat ini baru 14 yang operasional. Karena itu pada kesempatan ini kami mohon perhatian dari Bapak Kepala BGN agar daerah-daerah 3T di Papua Barat Daya ini juga kemudian diberi atensi sehingga dapur SPG 3T ini bisa segera operasional sehingga melayani masyarakat kita, terutama anak-anak asli Papua yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di kampung-kampung. Kami ada dua kabupaten di Papua Barat Daya yang hingga saat ini belum operasional SPG-nya, yaitu Kabupaten Maibrat dan Kabupaten Tambrau. Karena itu kami mohon dukungan, atensi penuh dari Bapak Kepala BGN untuk dapur SPG di 3T ini.
4: Dengan ditiadakannya moratorium, dapur-dapur SPPG yang telah siap di Papua Barat Daya khususnya wilayah 3D dapat segera diaktifkan. Dengan demikian, program akan bergizi gratis diharapkan dapat semakin luas menjangkau masyarakat, terutama anak-anak di wilayah pelosok Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mandika melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.
1: Dukung investasi wisata, pemerintah Kabupaten Raja Ampat susun rencana tata ruang Waigeo Selatan. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
7: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat menggelar fokus group discussion sekaligus konsultasi publik pertama kajian lingkungan hidup strategis dalam rangka penyusunan rencana detail tata ruang RDTR Distrik Waigeo Selatan. Kegiatan ini melibatkan kepala distrik, kepala kampung, pelaku usaha pariwisata, masyarakat adat, serta akademisi. Wakil Bupati Raja Ampat, Mansur Syahdan, saat membuka konsultasi publik mengatakan, kegiatan yang difasilitasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang, ATR BPN ini menjadi fondasi awal yang akan menentukan arah pembangunan Distrik Waigeo Selatan pada masa mendatang. Distrik Waigeo Selatan menyimpan potensi besar sekaligus tanggung jawab agar setiap pemanfaatan ruang tetap selaras dengan prinsip konservasi dan kearifan lokal masyarakat adat. Menurut Wakil Bupati, kegiatan konsultasi publik ini menjadi sangat penting karena diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menempatkan rencana detail tata ruang sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang guna mendukung ekosistem investasi dan kegiatan usaha yang tertib dan berkelanjutan. Mansur menilai penataan ruang bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan instrumen yang strategis untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian alam sejalan dengan Raja Ampat sebagai destinasi wisata berkelas dunia yang berkelanjutan.
8: Baik Kabupaten Raja Ampat, penataan ruang bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian alam, sejalan dengan Raja Ampat sebagai destinasi wisata bahari berkelas dunia yang berkelanjutan. Sebagai wawasan dengan keadaan bahari kelas dunia, Distrik Waigeo Selatan menyimpan potensi besar sekaligus tanggung jawab besar agar setiap pemanfaatan ruang tetap selaras dengan prinsip konservasi dan kearifan lokal masyarakat adat. Oleh karena itu, penyepakatan delineasi wilayah perencanaan serta penjaringan isu-isu pembangunan berkelanjutan pada hari ini menjadi fondasi yang akan menentukan arah pembangunan Distrik Waigeo Selatan pada masa mendatang.
7: Dalam konsultasi publik ini, turut terlibat melalui Zoom Kepala Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah A Kementerian ATR Eniro Atiyah, serta dilakukan pemaparan tim penyusun rencana detail tata ruang RDTR Distrik Waigeo Selatan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Yance Rinto Sileti dipercaya memimpin organisasi DPW Kerukunan Keluarga Besar Tanimbar Papua Barat Daya.
4: Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Kerukunan Keluarga Besar Tanimbar atau DPW KKBT Provinsi Papua Barat Daya periode 2026-2031 resmi dikukuhkan. Yance Rinto Sileti dipercaya memimpin DPW KKBT Papua Barat Daya sebagai ketua. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu di Gedung Serbaguna Batalion 762 Sorong, Kamis 1 Oktober 2026. Dalam sambutan, Lisa Kambu mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan. Ia mengatakan masyarakat Tanimbar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial ekonomi dan budaya di Papua Barat Daya. Elisa berharap KKBT tidak hanya menjadi wadah mempererat hubungan kekeluargaan, tetapi juga berperan dalam membangun solidaritas sosial, melestarikan budaya, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Gubernur Elisa Kambu mengajak seluruh keluarga besar Tanimbar untuk mendukung berbagai program pembangunan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan dunia usaha.
9: Tanimbar yang berada di Papua Barat Daya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan pembangunan di Papua Barat Daya. Karena itu saya berharap kerukunan keluarga besar Tanimbar Papua Barat Daya tidak hanya menjadi wadah untuk mempererat hubungan kekeluargaan, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun solidaritas, kepedulian sosial, pelestarian budaya, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kepengurusan yang baru hendaknya mampu merangkul seluruh keluarga.
4: Sementara itu, Ketua DPW KKBT Papua Barat Daya Yance Rinto Sileti mengajak seluruh keluarga besar Tanimbar memperkuat persatuan, kebersamaan, dan kerjasama selama 5 tahun ke depan. Yance menggambarkan KKBT Papua Barat Daya sebagai sebuah kapal besar yang membawa sekitar 5.000 anggota. Ia mengatakan perjalanan organisasi selama 5 tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan sehingga membutuhkan kerjasama seluruh pengurus dan anggota. Yance juga menekankan pentingnya menjaga persaudaraan dan memperbaiki hubungan yang mungkin sempat renggang. Menurutnya, kekuatan organisasi bukan hanya terletak pada jumlah anggota, tapi juga pada kemampuan membangun kebersamaan dan menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak.
9: Dalam kesempatan ini, kami mengajak seluruh keluarga besar Tanimbar untuk bersatu mendukung visi dan misi Bapak Gubernur dan Bapak-Bapak Gubernur, tetapi juga membantu TNI Polri dalam menjaga dan ketertiban serta
4: berharap kepengurusan DPW KKBT Papua Barat Daya periode 2026-2031 dapat menjadi wadah mempererat persaudaraan masyarakat Tanimbar sekaligus memperkuat kontribusi nyata bagi pembangunan Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Mahardika melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
1: Pergerakan Bayangkari Cabang Sorong Selatan gelar berbagai kegiatan sambut HKGB ke-74 tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ridho Nukuhali.
10: Memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari HKGB ke-74 tahun 2026 sekaligus menjaga kebugaran dan mempererat kebersamaan, Bayangkari Cabang Sorong Selatan dan anggota Polres melaksanakan olahraga bersama di lapangan Apel Mapolres Sorong Selatan. Kegiatan tersebut diikuti Kapolres Sorong Selatan AKBP Praja Ganda Wiratama dan Ketua Bayangkari Cabang Sorong Selatan Nyonya Suli Praja serta personil Polres Sorong Selatan dan anggota Bayangkari. Kapolres mengatakan kegiatan olahraga bersama bersama berlangsung meriah dan penuh semangat. Selain menjaga kesehatan dan kebugaran, kegiatan itu menjadi momentum untuk memperkuat kekompakan, soliditas, serta silaturahmi keluarga besar Polres Sorong Selatan dan Bayangkari. Selain kegiatan tersebut, Ketua Bayangkari Cabang Sorong Selatan dan anggota pengurus menggelar aksi sosial. Aksi sosial itu berupa pembagian masker kepada para pengendara di jalan raya depan Mapolres Sorong Selatan dan dilanjutkan dengan Jumat Berkah, pembagian makanan kepada jamaah usai salat Jumat di Masjid Jabal Nur Ampera. Ketua Bayangkari Cabang Sorong Selatan Nyonya Suli Praja mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran Bayangkari di tengah masyarakat sekaligus momentum untuk mempererat silaturahmi. Dari Teminabuan, Ridho Nuku Halim melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yang berita Sorong Malam atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Dengan pembentukan karakter, kecerdasan, dan keterampilan sosial anak pada masa keemasan atau golden age dapat dimulai dari kebiasaan sederhana. Salah satunya adalah melalui metode storytelling atau mendongeng. Metode interaktif ini dinilai mampu menjadi instrumen efektif dalam menstimulasi tumbuh kembang anak usia dini secara menyeluruh. Praktik mendongeng tidak sekedar menjadi sarana hiburan, melainkan memiliki dampak strategis pada berbagai domain perkembangan anak, antara lain akselerasi bahasa dan literasi, stimulasi kognitif dan kreativitas, pembentukan karakter dan empati, serta kepercayaan diri dan komunikasi. Nah, selain mendukung tumbuh kembang anak secara personal, aktivitas storytelling yang dilakukan secara konsisten oleh orang tua maupun pendidik juga menjadi sarana efektif dalam mempererat ikatan emosional dengan anak. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Bisa dibaca di rri.co.id untuk semua informasinya.

0: Papa Iki sholat, Rasul ke wihara, Acin ke pura.
1: Iya, Ikis, Rasul, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.
3: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir, dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

menjadi seorang sarjana merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka pejuang ilmu dan pendidikan. Apalagi bagi orang tua dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada mereka ketika berhasil membiayai putra-putri tercinta hingga lulus, ini merupakan kebanggaan yang tak ternilai. Namun pendengar, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama menjadi sarjana. Ada juga harus menunggu bertahun-tahun, ada yang berjuang membiayai dengan keringat sendiri, bahkan ada yang harus mengubur keinginannya tersebut. Nah, hari Selasa 29 September 2026 yang lalu diperingati sebagai Hari Sarjana Indonesia. Dan peringatan ini menjadi momentum untuk menghargai perjuangan para lulusan perguruan tinggi serta mendorong para sarjana agar ilmu yang diperoleh dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Nah, Hari Sarjana Nasional pertama kali digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui unggahan pada 29 September 2014. Bertepatan dengan hari lahir RM Panji Sostro Kartono, sarjana pribumi pertama Indonesia. Sebagai seorang sarjana perlu disadari

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Ya, Glastin Key pendengar dengan lagunya Ku Bangga Mencintaimu. Setelah itu pendengar dapat Anda ikuti Sandiwara Radio dengan judul Kerinduan, produksi RRI Bandung.

0: Di gubuk kecil yang reyot pinggir sungai, ada seorang wanita. Bu Yui namanya. Ia seorang tunawisma. Ia pernah punya suami. Ketika ia mengandung 8 bulan, suaminya meninggal. Dan saat bayinya lahir, Bu Wiwin bingung bagaimana membesarkan anaknya. Tak mau terbawa hidup dalam kemiskinan, ia rela menyerahkan anaknya pada seorang wanita muda berpenampilan elegan. 20 tahun sudah ia berpisah, hingga rasa rindu itu merasuk dalam kalbu. Dalam rindunya ia hanya terbaring tak berdaya karena sakit. Hari demi hari ia terus memikirkan anaknya, berharap segera bertemu.
1: Di sungai itu ada gubuk. Apa ada orangnya ya?
2: Katanya sih ada.
1: Kok berani ya tinggal di sana? Gimana kalau sungainya meluap? Apa enggak takut hanyut ke bawah arus?
2: Kata warga sini, orang itu sudah tinggal puluhan tahun di situ. Dan alhamdulillahnya sungainya tak pernah meluap.
1: Eh, tapi aku penasaran deh. Pengen ketemu penghuni gubuk itu.
2: Oke, kalau gitu kita samperin aja.
1: Permisi.
3: Iya, siapa ya?
1: Ibu, maaf Bu mengganggu waktunya.
3: Iya, ada apa ya?
1: Oh iya Bu, perkenalkan nama saya Sandra.
2: Saya Ari.
1: Kalau boleh tahu nama Ibu siapa?
3: Saya Wiwin.
2: Bu Wiwin tinggal di sini?
3: Iya.
1: Sama siapa?
3: Saya sendiri.
1: Hah? Sendiri? Kok berani?
2: Emangnya keluarga Bu Wiwin di mana?
3: Saya sudah tidak punya siapa-siapa.
2: Oh.
1: Tapi masa ibu tidak punya keluarga?
3: Suami saya meninggal sudah lama.
2: Oh, terus anak ibu?
3: Itulah.
2: Maksudnya Bu?
3: Ceritanya panjang.
1: Kelihatannya ibu sedih. Bu, kok menangis? Apa ada kata-kata kami yang menyinggung perasaan ibu?
3: Enggak, Nek.
2: Lalu kenapa ibu menangis?
3: Ibu kangen anak.
2: Memangnya anak ibu di mana, Bu?
3: Ibu tidak tahu. Makanya ibu sedih, pengen ketemu. Tapi tidak tahu harus nemuinya kemana.
1: Kok bisa sih? Aduh, maaf ya Bu, gara-gara kami tanya anak ibu, ibu jadi sedih.
2: Bu, kalau ada sesuatu, katakan saja. Siapa tahu kami bisa membantu ibu.
0: Bu Wiwin menceritakan bahwa dirinya merasa rindu dengan anaknya.
4: Sandra, dari tadi mama perhatikan, kamu kok diam saja, Nak? Seperti sedang memikirkan sesuatu.
1: Tadi tuh Sandra survei lokasi untuk KKN nanti, Ma. Terus, Sandra ketemu seorang ibu yang tinggalnya di bantaran sungai persis di bawah pohon kiara condong.
4: Terus?
1: Kasian, Ma. Dia tinggal sendirian. Suaminya gak ada. Padahal waktu suaminya meninggal, dia sedang mengandung. Nah, saat anaknya lahir, anaknya itu dikasihkan ke orang. Bentar, bukan dikasihkan, tapi katanya sih dititipkan. Kenapa, Ma?
4: Enggak, kok bisa?
1: Katanya sih supaya kehidupannya lebih baik dari ibunya.
4: Oh, terus kasihannya di mana? Kan bersyukur anaknya hidup layak.
1: Sudah 20 tahun dia pisah. Sampai kangen pengen ketemu. Tapi dia gak tahu mau nyarinya kemana.
0: Sejak mendengar hal itu, mamanya Sandra mulai bimbang.
1: Ma, Mama, Sandra pergi ya.
5: Iya.
1: Mama kenapa ya? Sekarang kok di kamar terus?
0: Sandra merasa kasihan pada Bu Iwin. Maka, tanpa sepengetahuan Ari, ia pergi menemui Bu Iwin.
1: Permisi, Bu. Bu Iwin. Bu Iwinnya tidak ada. Makanan di meja masih utuh, berarti Mama belum makan. Padahal sudah malam. Ma? Mama?
5: Ya?
1: Mama belum makan ya?
5: Mama sudah kenyang. Kamu makanlah.
1: Tapi makanannya masih utuh. Mungkin Mama sudah makan di luar. Ma? Mama? Sandra pergi ya? Kok gak ada jawaban? Ma? Mama? Kamarnya dikunci. Apa Mama pergi ya? Tapi biasanya pamitan kalau mau pergi.
0: Sandra berpikir mamanya pergi. Dan seperti biasa, ia pun berangkat ke kampus. Karena kemarin Sandra tidak bertemu Ibu Wiwin, maka selesai kuliah, Sandra kembali ke tempat Bu Wiwin. Sesampai di sana, ia heran karena mamanya pun ada di sana.
1: Loh, Ma? Kok Mama ada di sini?
5: Sandra?
1: Mama kenal sama Bu Iwin?
5: Duduklah, Nak. Mama mau cerita.
1: Cerita apa?
5: Maafkan Mama ya.
1: Maaf. Halo, Ri.
6: Kamu di mana, San?
1: Aku di tempat Bu Iwin.
6: Loh.
1: Ya kesinilah kalau kamu mau.
6: Oke, aku ke situ ya.
1: Oke.
5: Siap tidak siap, Mama harus jujur. Kalau
1: apa, Ma?
5: Sebetulnya kamulah anak Bu Iwin.
1: Apa?
7: Nak, maafkan ibu. Ibu bukan tidak mau merawatmu, tapi demi masa depanmu, Nak.
1: Kenapa Mama baru bilang sekarang?
5: Karena...
1: Udahlah.
0: Ketika Sandra hendak pergi, Ari datang.
2: Sandra, kenapa kamu menangis? Loh, mamanya Sandra. Siang, Tante.
5: Siang.
2: Kenapa Sandra menangis, Tante?
5: Ternyata anak yang dirindukan Bu Iwin itu adalah aku, Ri.
2: Hah?
5: Begitu aku lahir, Bu Iwin menyerahkan aku ke Mama.
2: Syukurlah, kamu bisa dipertemukan dengan ibu kandungmu. Siapapun itu, ibu tetaplah ibu yang harus kita hormati. Dan kamu beruntung, San, ada sosok Mama yang dengan ikhlas membesarkanmu, sehingga kamu mendapatkan kehidupan yang layak, dan itu tujuan Bu Iwin.
7: Anakku, maafkan ibu ya. Ibu senang melihat kamu tumbuh sehat dan cantik. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
4: Mulai sekarang, Bu Iwin tidak usah tinggal di sini lagi ya. Tinggallah bersama kami.
7: Biarlah saya di sini saja. Saya titip anak saya ya, Ma. Terima kasih sudah ikhlas membesarkan anak saya dengan penuh kasih sayang. Saya senang sekali.
4: Sandra sudah saya anggap seperti anak sendiri, Bu. Saya menyayanginya sepenuh hati dan seluruh jiwa raga saya.
7: Terima kasih banyak. Maafkan saya tidak bisa membalas kebaikan Mama. Biarlah Tuhan yang membalasnya.
3: Saya bahagia sekali sudah bertemu dengan anak saya. Nak, kalau sudah sukses nanti, jangan lupa balas kebaikan mamamu ya. Rawatlah seperti mama merawatmu.
1: Iya, Bu. Ibu mau kemana?
3: Mau buatkan air minum.
1: Gak usah, Bu. Ibu istirahat saja, supaya cepat sembuh.
3: Ibu sudah sembuh. Badan ibu sudah segar rasanya.
5: Alhamdulillah, syukurlah. Kita ikut senang mendengarnya.
1: Alhamdulillah. Bu. Bu. Ibu. Ma, ibu kenapa? Ri, tolong ibu, Ri.
5: Kita bawa ke dokter saja.

0: Bu.
1: Innalillahi.
0: Ibu bangun, Bu. Ibu. Ibu bangun, Bu.
2: Sandra, yang selama ini hidup nyaman, dengan tegar menerima kenyataan bahwa sosok ibu kandungnya adalah Bu Wiwin, penghuni gubuk reyot di pinggir sungai itu. Dalam sakitnya, Bu Wiwin merasa bahagia karena sudah bertemu anaknya. Tetapi karena sakitnya yang sudah parah, akhirnya Bu Wiwin meninggal dunia.
3: Aku tak mencintaimu.
4: Sorong malam ini

Family untuk menemani Anda di malam hari ini. Coba pendengar, ingat selalu bahwa kalau Anda sementara mencharge HP, jangan lagi sambil digunakan atau sementara di-charge kemudian digunakan untuk bermain game. Hati-hati, nanti bisa panas dan bisa terbakar ya. Ayo hindari, jangan sampai terjadi kebakaran hanya karena hal sepele. Charge HP sambil digunakan untuk bermain game. Anda bisa membaca selengkapnya pendengar, bahaya menggunakan HP yang sedang di-charge untuk main game. Cabut charger HP sebelum 100% justru bikin baterai awet. Kalau pengen tahu lebih lanjut bisa baca di rri.co.id. Atau sejarah tisu dari Tiongkok kuno hingga era modern.

Sebenarnya berdasarkan data dari Badan Kesehatan Dunia dan World Health Federation bahwa kolesterol menjadi penyebab kematian terbanyak, yakni mencapai 3,6 juta setiap tahunnya. Kondisi ini merupakan faktor resiko utama penyakit jantung dan stroke, baik di negara berpenghasilan tinggi maupun rendah. Nah, pada peringatan Hari Jantung Sedunia ini, kita perlu mengetahui bahwa kolesterol adalah zat seperti lemak yang menyerupai lilin dan terdapat di dalam darah. Hati memproduksi kolesterol atau menggunakan kolesterol yang diperoleh dari sumber lain. Nah, kolesterol dan lemak jenuh dari makanan, kolesterol yang dibawa dalam aliran darah, atau melalui penyerapan kembali empedu dari saluran pencernaan. Nah, kolesterol sangat penting ya bagi fungsi tubuh yang sehat, pendengar. Karena tubuh membutuhkannya untuk membentuk sel-sel yang sehat, serta memproduksi vitamin dan berbagai hormon. Namun kadar kolesterol yang berlebihan dapat menimbulkan masalah serius, termasuk penyakit jantung dan stroke. Kadar kolesterol darah yang tinggi ini merupakan salah satu faktor resiko utama penyakit jantung, serangan jantung dan stroke yang dapat dikendalikan. Nah, kolesterol dibawa melalui darah dengan cara berikatan dengan protein. Kombinasi antara protein dan kolesterol inilah yang disebut lipoprotein. Terdapat dari berbagai kolesterol, berdasarkan apa yang dibawa, terdapat berbagai jenis kolesterol terdapat berdasarkan apa yang dibawa oleh lipoprotein tersebut, pendengar. Nah, komponen yang ketiga yang dikenal sebagai triglycerida. Triglycerida juga berperan dalam kesehatan kolesterol kita. Nah, triglycerida ini merupakan jenis lemak yang paling umum ditemukan dalam tubuh kita dan berfungsi menyimpan kelebihan energi atau lemak yang berasal dari makanan. Kelebihan berat badan, konsumsi makanan lebih tinggi lemak dan juga gula secara berlebihan atau terlalu mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan peningkatan kadar trigliserida tersebut dalam darah. Nah, kadar trigliserida bisa saja tinggi meskipun kadar kolesterol baik dan kolesterol non-HDL berada pada tingkat yang relatif normal. Kadar trigliserida yang tinggi disertai dengan kadar HDL yang rendah dan LDL yang tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Jadi, pola makan sehat, olahraga teratur, rajin cek kadar kolesterol dan pengobatan dapat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi Anda. Ayo mulai peduli pada kesehatan, dijaga kolesterolnya ya.

0: Aku membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Jaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gery 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, kalau Anda digigit nyamuk pastinya pas bentol terus gatal jadi mikir, kenapa sih habis digigit nyamuk rasanya gatal bentol? Apakah itu sebesar itu bentolan itu bekas gigitannya? Dampaknya yang kita alami gitu ya, kita rasain bengkaknya itu apa sebesar itu yang dia isap gitu darahnya. Nah, bentol merah dan rasa gatal setelah digigit nyamuk ini merupakan reaksi alami ya pendengar ya, reaksi alami sistem kekebalan tubuh terhadap air liur nyamuk betina. Saat mengisap darah, nyamuk menyuntikkan air liur berisi zat pencair darah agar aliran tetap lancar. Tubuh yang mengenali air liur tersebut sebagai zat asing langsung merespons dengan memproduksi zat kimia bernama histamin. Nah, histamin inilah pendengar yang membuat pembuluh darah membesar hingga memicu bentol, sekaligus merangsang ujung saraf kulit kita hingga menimbulkan rasa gatal. Masyarakat dihimbau untuk tidak menggaruknya karena dapat memicu infeksi kulit. Untuk meredakannya, cukup kompres area gigitan dengan es batu atau oleskan lotion calamine. Biasanya kita suka gosok ini ya, minyak tawon atau minyak minyak gosok lainnya. Tapi bagusnya sih di kompres es batu. Biasanya kalau pakai minyak tawon dia akan berbekas, terus warnanya jadi hitam kulitnya ya. Jadi bekas bekas gigitannya jadi berbekas warna hitam gitu. Ya, nah itulah pendengar. Nah, selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.
1: A song called Because of You, written because of you.
2: Here you go.

0: Demikian masih ada informasi yang kami bagikan untuk Anda di malam hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
3: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
1: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
4: Demi Allah, saya bersumpah.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
2: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
5: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
6: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
5: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
3: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu.
7: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
3: Karena itu, kami meminta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat di lingkungan perindustrian, mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
7: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
4: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
8: Dengan seluruh-seluruhnya.
4: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
7: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Puradelta Lestari Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
9: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
10: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU kawasan industri ke PT Puradelta Lestari Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
9: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
10: Sementara itu, Operation Director PT Puradelta Lestari Tbk Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
11: Kawasan itu. Jadi saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan, juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak.
12: tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
10: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
3: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan bantuan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
10: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex-wali kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
13: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar Dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
13: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di Dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
14: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
15: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
16: Apa-apa hasil pemeriksaannya Pak, tadi Pak Bongin dikit aja Pak.
15: Dikit Pak.
14: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Entah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Breli Yuniar Dienwardi Haskori, mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
19: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dir P2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri, dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
17: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh?
19: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
20: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
18: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
21: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
22: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Cilomang. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik gitu ya.
21: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
0: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Wasantara, Wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan, dan melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran bisa kita ajak untuk aktif kembali.
21: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade Wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
2: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
6: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut. Kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
2: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
23: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
2: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi. Sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
4: Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula

0: atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
1: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.

0: A.
1: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit dan kami seperti, oke, kami terima, tapi kita masih harus mencetak 2 gol kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
0: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi

Secara fisik, panjang daunnya sekitar 20 cm dan lebarnya 15 cm. Ujung daun meruncing dan bagian pangkalnya membulat. Warna daun hijau tua. Namun di bagian tengahnya, terdapat pola warna daun yang lebih muda. Permukaan daun bagian atas dan bawah tidak rata dan berbulu-bulu kecil. Bulu-bulu ini seperti jarum kecil yang akan menempel pada kulit. Daun gatal, jika digosok akan menimbulkan gatal-gatal pada kulit. Akan tetapi, ketika selesai digunakan pada badan, maka lelah akan hilang dan badan kembali segar. Di Papua, daun gatal atau dengan bahasa Latin Laportea ducumana adalah obat yang mujarab dan dipercaya dapat menyembuhkan beberapa gangguan kesehatan seperti pegal-pegal, kurang enak badan, nyeri, sakit perut, sakit kepala, dan masih banyak lagi. Tanaman daun gatal tumbuh bebas di hutan Papua dan daun gatal bisa dijumpai atau didapatkan di pasar-pasar tradisional di Papua.

0: malam kian temaram, rindu terasa kian memburu. Bersama Ruang Rindu, lagu-lagu kenangan silam membawa memori di masa lalu. Selamat mendengarkan.
1: Selamat malam pendengar, kita jumpa lagi di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu. Dan malam ini saya Lucy Arebo menemani Anda sampai di pukul 23 malam ini. Lagu-lagu pilihan sudah ada pendengar untuk lagu-lagu mancanegara era 70 dan 80-an ya malam ini. Ada Lobo, Love for What I Am, Blondie, Picture This, The Scorpions, Fly People Fly, Casey and the Sunshine Band, Please Don't Go, Daniel Sauleka, Finally Home Again, The Fairies, ya, Fairies, I Will Love You Every Time, Thompson Twins, Hold Me Now, Jack Wagner, All I Need, Indecent Obsession, Come Back to Me, dan Corgis, Don't Look Back. Silakan pendengar yang ingin bergabung di malam hari ini ditunggu 324222 juga di 0812 3868-8703 ya. Silakan yang mau ikutan gabung di malam hari ini dalam lagu-lagu barat era 70 dan 80-an. Ruang Rindu, selamat malam Pak Nasrun.
2: Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu, selamat malam.
1: Malam, Pak Nasrun.
2: Ah, yo.
1: Yo. Yo, silakan.
2: Lagunya Scorpion.
1: Yang Scorpion aja.
2: Iya.
1: Fly people fly.
2: Ya, okay. Pertama-tama Malusi, sahabat tugas. Saya selalu semua kalau bermasuk semua kurunyari.
1: Terima kasih.
2: Selamat malam selalu. Selamat istirahat. Salam sehat hati semuanya. Ada Ibu Hartini, Bunda Ima, Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Roti, ada Puja, ada Ibu Ana, Mas Nabi, ada Pak Widi, ada Dina Juni Bogor, Ibu Ida, Pak Jari, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Edas, Terutin ada Natalia semuanya, tambah kecuali selamat malam. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih Pak Nasrun. Ya, di belakang Pak Nasrun ada Bu Hartini. Silakan Bu Hartini.
3: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Lucy, yang cantik, yang baik
1: hati. Ada kayak ini gombal nih, gombal nih.
3: Marah sama saya.
1: Pasti minta diulangin ya.
3: Pak Lucy. Lagu manca 80-an berarti ada Lobo ya?
1: Ada Lobo.
3: Ya, selalu Mbak Lucy.
1: Baik Bu Hartini.
3: Buat tadi Pak Nasrun yang sudah lewat, Pak Jumadi, Bu Ana, mudah-mudahan cepat sembuh Bu Ana.
1: Amin.
3: Mama Monica, Rete Pak Rete, Bukan Luik, Mama Do, Mama Ida, Pak Ibu Farida, Pak Effendi, Pak Otis, Pak Buce, Pak Niko, Pak Deki, Pak Pak Jerry, Pak Jeffrey Aurisa, terus buat Bang Luhur, Pak Andi, Pak Willy, Pak Widi, Bang Luhur, Pak Leman, buat Mama Dum, Mama Ida, buat Bunda Natalia, Bunda El, Nuna Fika, dan Puja, juga Mbak Indah di Palawan, di Kaguan, Bu Suharmi, Bu Lima, Bu Mama Dede, di HI, Sorong. Selamat malam semuanya, semoga semuanya pada sehat selalu. Mbak Lucy, jangan lupa kalau berangkat dan pulang pakai masker, karena kap semakin banyak Mbak Lucy. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, dijauhkan segala mara bahaya.
1: Iya betul.
3: Makasih Mbak Lucy, selamat malam. Rindu-rindu. Jangan lupa titip salam saya buat
1: Cilik Sendiri. Siap, terima kasih. Selamat malam Bu Hartini. Malam. Iya, Bu Hartini sehat-sehat selalu ya. Ini saya sudah janji-janji dengan Bu Ana pada kemarin pengen jenguk, tapi kondisi juga tidak memungkinkan. Jadi jangan sampai tong bawa penyakit lagi toh, mau mengunjungi pasien nanti malah sakit lagi ya, karena tong bawa virus. Oke, kita lanjutkan lagi untuk Ruang Rindu malam hari ini. Ayo saya terima dulu ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Malam
1: Pak Effendi, silakan. Pak Effendi, silakan ya.
4: Ada lagu apa?
1: Pak Effendi, lagunya lagu barat ini. Ada Blondie Picture This, ada Casey and the Sunshine, Please Don't Go. Ada Daniel Sauleka, Finally Home Again. Bagaimana? Iya, ngomongnya kencang sedikit suaranya, Pak. Ini saya sudah kasih naik videonya sampai tinggi baru. Oh,
4: Daniel.
1: Iya, Daniel.
4: Salam bersama untuk Puja, Bu Adi, Bu Ana, Pak Rete, Bu Rete, Dani, Odi, Bari, Kelinya di Bogor, Narkoja, Kendal, di Manado, di Madagalia. Oke, itu aja, Mas Mal.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam. Oke, Pak Fendi, lagunya pengen dengar Daniel Sauleka. Buat ini dia dari Scorpions, The Fly, Fly People Fly.

0: Anda masih bersama kami dalam acara Ruang Rindu malam hari ini, pendengar. Silakan untuk Anda yang masih mau bergabung lagi ya. Kali ini saya terima dulu dari Pak Jumadi. Pak Jumadi, silakan Pak Jumadi. Iya, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Malam, silakan Pak Jumadi.
1: Saya nanti pilih, ada lagunya ini kah? Apa? Live on Go?
0: Live, please don't go.
1: Oh iya, ya itu sudah.
0: Oke, baik.
1: Ya, salam-salam dulu.
0: Silakan Pak.
1: Ibu Hartini yang baru lewat, Ibu Ana, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Ya.
1: Pak Jerry, Pak Fendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, Bunda Ima. Saya semuanya saja lah, ya sempat saya sebutin.
0: Iya. Silakan.
1: Tidak lupa Ibu Bidan juga.
0: Mm-mm. Oh ya, Bidan Luis. Oke. Okay. Itu aja Pak. Ada lagi?
1: Itu saja.
0: Baik. Terima kasih Pak Jumadi. Selamat malam. Ada lagi? Silakan pendengar. Ruang Rindu masih bersama Anda dengan lagu-lagu era 70 dan 80-an ya. Tadi sudah dipilih Pak Fendi, Daniel Sauleka, Finally Home Again. Ada kemudian ada Pak Jumadi pengen dengar Please Don't Go dari Casey and the Sunshine. Oke, kita langsung dengerin aja dari Daniel Sauleka ya. Pak Fendi, ini dia lagunya.

Anda masih bersama kami dalam acara Ruang Rindu malam hari ini. Ya, selamat malam buat Anda semua yang masih terus bersama Pro 1 RRI Sorong. Selamat mendengarkan saja, semoga terhibur pendengar. Sudah pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat istirahat ya buat yang sementara istirahat malam hari ini, yang sementara mendengarkan di rumah sakit, segera pulih ya sehingga bisa berkumpul bersama keluarga. Yang lagi beraktivitas, salam sukses selalu dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami pilihkan dalam acara

0: dalam acara Ruang Rindu tentunya ya. Yang mau ikutan gabung lagi, halo, silakan. Halo. Malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu.
0: Malam dengan?
1: Dengan Daniel.
0: Baik, Dex, silakan.
1: Ada lagunya Duran-Duran ya?
0: Indecent Obsession, Jack Wagner, Thompson, The Faris, dan Core Geeks, itu aja.
1: Ya, halo, tadi suara hilang. Yang mana tadi sih?
0: Juran-jurannya gak ada, cuma ada The Faris, Thompson, Twin, Jack Wagner, dan Indecent Obsession.
1: Ya, Indecent Obsession, Fishing Broken Heart, kak.
0: Come Back to Me.
1: Oh, Come Back to Me. Oke, okay, sudah kali sih.
0: Baik.
1: Dikirim buat dia yang masuk juga semuanya, dan berbesar buat kawan-kawan di pabrik dan di kampung baru di Surya. Oke, kalau sih selamat malam, terima kasih.
0: Makasih, amin, malam. Ya, terima kasih, Daniel.

Silakan lagi untuk anda yang ingin bergabung ya, The Phrase ini dengan I Will Love You Every Time, lagu yang dirilis tahun 1988. Dicoba ya.

Ya, sudah pukul 22.49 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar masih menemani Anda di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu. Ada The Corgis dengan Don't Look Back ya. Dan saya tambahin juga nih ada Chicago dengan lagunya You Come to My Senses. Oke? Okay? Yang masih mau ikutan gabung boleh 324222 juga di 0812 3868-8703. Buat yang masih belum bisa tidur, selamat malam. Saya masih bersama Anda pendengar sampai nanti di pukul 24 malam ya. Habis pukul 22 sampai 23 sampai 24 ini ada jazz music ya, musik-musik untuk menemani Anda beristirahat. Pak Deki dan keluarga, selamat malam, selamat istirahat. Kemudian Bapak Otis ya. Oh, terlupa juga saya ketemu pengen jumpa juga dengan Mama Sin di Rufei, Mama Monica yang ada di Salawati. Bagaimana Mama Monica di sana, kebakaran hutan juga kah? Karena tuh tidak bisa lihat ke arah sana tuh, penuh dengan asap saja. Jadi Kota Sorong nih tertutup dengan asap dari Salawati, dari Raja Ampat, kemudian dari Kota Sorong sendiri, dari atas gunung turun ke bawah, tong terima bersih. Jadi untuk kita semua, untuk Anda dan saya, sama-sama tong jaga diri masing-masing ya, supaya pakai masker. Tapi kadang paling susah tuh anak-anak ya. Saya juga mau suruh Cava tuh pakai masker tuh, dia tidak mau sampai, jadi bingung juga. Solusinya kurangi kegiatan di luar rumah dan jalan-jalan. Oke, baik, kita dengerin aja lagunya untuk menemani Anda pada malam ini dari Chicago.

0: Sorong malam ini.
1: Usai sudah perjumpaan kita dalam acara Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Selamat malam, selamat istirahat. Kita jumpa lagi di lain waktu. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan Just Music, lagu-lagu pengantar istirahat malam ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Sudah semakin larut pendengar, dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda sudah bersama kami di Pro 1 RRI Sorong sampai dengan saat ini. Selamat malam, selamat istirahat ya. Untuk besok yang akan melakukan kegiatan pagi, jangan lupa untuk pasang alarm supaya tidak terlambat. Oke, akhirnya saya Lucy Alibu mewakili seluruh angkasawan-angkasawati mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, selamat istirahat. Kita jumpa lagi lain waktu ya. Besok pagi Pro 1 RRI Sorong akan kembali bersama Anda di pukul 5 pagi. Saya Lucy Alibu pamit. Tuhan memberkati kita semua.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Anda. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami, sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Lademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini di hari Sabtu 3 Oktober 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Pagi, shalom, lamobok, apa kabarnya Anda pagi hari ini? Pendengar ya, pastinya pagi hari ini di suasana weekend, kiranya kebahagiaan mengalir melimpah dalam kehidupan Anda secara pribadi dan juga keluarga. Pagi hari ini saya Noni Densi dan juga Mirza akan menemani Anda hingga nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Khususnya bagi Anda, umat Buddha dimanapun berada, rangkaian lagu-lagu rohani Buddha kami hadirkan untuk Anda ketika bangun pagi melakukan persembahyangan kepada Sang Hyang Widi, kepada Sang Buddha ya. Dan di pagi hari ini buat Anda yang lainnya yang sedang bangun pagi ketika melaksanakan saat teduh, yang lagi sholat subuh, semuanya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati Anda, dan kami akan menghibur Anda dengan rangkaian lagu-lagu rohani Buddha.

Jika ada orang yang tidak menyukai kita, jangan khawatir, dan kita tidak perlu sibuk menjelaskan siapa diri kita. Karena bagi mereka yang tidak suka pada kita, sekeras apapun kita berusaha meyakinkan mereka, mereka akan tetap tidak menyukai kita. Begitupun sebaliknya, bagi orang-orang yang menyukai dan mencintai kita, kita tidak perlu menjelaskan siapa diri kita. Sekalipun mereka akan tetap menyukai dan mencintai kita dengan tulus dan apa adanya. Karena semesta tahu siapa manusia yang tepat dan terbaik untuk kita.

Suatu hari, seorang anak laki-laki diperbolehkan ibunya untuk mengambil kacang mete di stoples. Dia memasukkan tangannya ke stoples dan menggenggam banyak sekali mete, sampai tangannya sulit keluar. Anak lelaki itu terdiam karena tak mau mengurangi kacang mete yang ada dalam genggamannya. Tetapi, dia juga tak bisa mengeluarkan genggamannya dari stoples. Karena merasa putus asa, dia mulai menangis. Ibunya pun berkata, "Anakku, ambil metenya sedikit-sedikit saja, supaya tanganmu mudah keluar dari stoples. Nanti, kalau sudah habis, kamu boleh ambil lagi. Nah, jangan tamak. Keserakahan adalah salah satu hal yang membuatmu menghancurkan hal-hal indah yang pernah kau pegang."

Kebencian yang besar kepada seseorang akan membuatmu lebih menderita daripada orang yang engkau benci. Kebencian membuatmu sulit fokus pada hal-hal yang kau sukai dalam hidupmu. Perlahan-lahan, kau bisa kehilangan diri dan hidupmu. Seiring berjalannya waktu, dan semakin banyak kau kehilangan, kemarahanmu akan semakin meluap-luap. Jika kau benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Karena mungkin, itu bisa saja menjadi cara terbaik bagimu untuk mengatasi perasaanmu pada orang yang kau benci.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu. "Wah, hebat sekali putra ibu." Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawah.

0: biayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani.
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya, tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Begitu kami menyarankan, merekomendasikan kepada semua warga kota yang ada di ibu kota provinsi Papua Barat Daya maupun di wilayah Papua Barat Daya untuk wajib menggunakan masker.
2: Hanya kota Sorong yang full untuk aglomerasi, selebihnya lebih banyak 3T.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya bersama saya Noni Densi dan Mirza Widodo.

0: Pendengar TPA Makbon terbakar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup imbau warga Sorong gunakan masker. Kita ikuti laporan Zulkarnain Wijaya.
1: Tempat pembuangan akhir atau TPA di Makbon mengalami kebakaran hebat pada Jumat pagi. Atas hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengajak kolaborasi seluruh pihak untuk segera turun tangan menangani kebakaran tersebut. Serta masyarakat diimbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas sehari-hari. Julian mengatakan kebakaran TPA perlu menjadi perhatian karena tumpukan sampah dapat menghasilkan gas metana dan gas lainnya yang berpotensi membahayakan apabila terbawa angin ke wilayah permukiman di Kota Sorong. Menurut Kelly, posisi TPA Makbon yang berada di kawasan gunung juga menjadi perhatian karena arah angin dapat membawa asap maupun gas hasil pembakaran menuju wilayah Kota Sorong. Karena itu, Julian mengimbau masyarakat di Kota Sorong menggunakan masker sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan paparan asap dan gas dari kebakaran TPA.
2: TPA ini mengandung gas metana dan gas-gas lain yang mengandung racun. Dan posisi TPA ini berada di gunung. Sehingga begitu ada angin yang meniup ke arah kota, maka semua penduduk kota akan terhirup dengan racun. Nah, untuk itu kami menyarankan, merekomendasikan kepada semua warga kota yang ada di ibu kota provinsi Papua Barat Daya maupun di wilayah Papua Barat Daya untuk wajib menggunakan masker mulai hari ini. Dan hari ini kita harus wajib menggunakan masker untuk mencegah jangan sampai ada gas-gas racun yang kita hirup. Karena tidak melalui darah. Kalau air tercemar, kita bisa lihat bahwa ada perubahan bentuk. Tapi kalau udara tercemar, kita kesulitan untuk melihat. Jadi bisa saja kita jalan tiba-tiba jatuh, lalu bilang suangi ya bu. Padahal karena kita hidup.
1: Kelly berharap seluruh pihak dapat mendukung proses pemadaman agar kebakaran di TPA Makbon dapat segera ditangani dan tidak meluas ke area lainnya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Yance Rinto Sileti dipercaya memimpin organisasi DPW Kerukunan Keluarga Besar Tanimbar Papua Barat Daya. Kita ikuti laporan selengkapnya.
3: Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Kerukunan Keluarga Besar Tanimbar atau DPW KKBT Provinsi Papua Barat Daya periode 2026-2031 resmi dikukuhkan. Yance Rinto Sileti dipercaya memimpin DPW KKBT Papua Barat Daya sebagai ketua. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu di Gedung Serbaguna Batalion 762 Sorong, Kamis 1 Oktober 2026. Dalam sambutan, Lisa Kambu mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan. Ia mengatakan masyarakat Tanimbar merupakan bagian yang tidak terpisah dari kehidupan sosial ekonomi dan budaya di Papua Barat Daya. Elisa berharap KKBT tidak hanya menjadi wadah mempererat hubungan kekeluargaan, tetapi juga berperan dalam membangun solidaritas sosial, melestarikan budaya, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Gubernur Elisa Kambu mengajak seluruh keluarga besar Tanimbar untuk mendukung berbagai program pembangunan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan dunia usaha.
4: Tanimbar yang berada di Papua Barat Daya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan pembangunan di Papua Barat Daya. Karena itu saya berharap kerukunan keluarga besar di Papua Barat Daya tidak hanya menjadi wadah untuk mempererat hubungan kekeluargaan, tetapi juga menjadi kepedulian sosial, pelestarian budaya, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kepengurusan yang baru hendaknya mampu merangkul seluruh keluarga.
3: Sementara itu, Ketua DPW KKBT Papua Barat Daya Yance Rinto Sileti mengajak seluruh keluarga besar Tanimbar memperkuat persatuan, kebersamaan, dan kerjasama selama 5 tahun ke depan. Yance menggambarkan KKBT Papua Barat Daya sebagai sebuah kapal besar yang membawa sekitar 5.000 anggota. Ia mengatakan perjalanan organisasi selama 5 tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan sehingga membutuhkan kerjasama seluruh pengurus dan anggota. Yance juga menekankan pentingnya menjaga persaudaraan dan memperbaiki hubungan yang mungkin sempat renggang. Menurutnya, kekuatan organisasi bukan hanya terletak pada jumlah anggota, tapi juga pada kemampuan membangun kebersamaan dan menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak.
4: Dalam kesempatan ini, kami mengajak seluruh izinkan saya untuk menakodai kapal besar yang bernama KKBP yang di dalamnya terdiri dari 5.000 penumpang dan 100 anak buah kapal.
3: Ia berharap kepengurusan DPW KKBT Papua Barat Daya periode 2026-2031 dapat menjadi wadah mempererat persaudaraan masyarakat Tanimbar sekaligus memperkuat kontribusi nyata bagi pembangunan Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Mahardika melaporkan RRI Tasmudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi selanjutnya untuk Anda. Dukung investasi wisata. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat susun rencana tata ruang Waigeo Selatan. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
5: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat menggelar fokus group discussion sekaligus konsultasi publik pertama kajian lingkungan hidup strategis dalam rangka penyusunan rencana detail tata ruang RDTR Distrik Waigeo Selatan. Kegiatan ini melibatkan kepala distrik, kepala kampung, pelaku usaha pariwisata, masyarakat adat, serta akademisi. Wakil Bupati Raja Ampat, Mansur Syahdan, saat membuka konsultasi publik mengatakan, kegiatan yang difasilitasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang, ATR BPN ini menjadi fondasi awal yang akan menentukan arah pembangunan Distrik Waigeo Selatan pada masa mendatang. Distrik Waigeo Selatan menyimpan potensi besar sekaligus tanggung jawab agar setiap pemanfaatan ruang tetap selaras dengan prinsip konservasi dan kearifan lokal masyarakat adat. Menurut Wakil Bupati, kegiatan konsultasi publik ini menjadi sangat penting karena diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menempatkan rencana detail tata ruang sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang guna mendukung ekosistem investasi dan kegiatan usaha yang tertib dan berkelanjutan. Mansur menilai penataan ruang bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan instrumen yang strategis untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian alam sejalan dengan Raja Ampat sebagai destinasi wisata berkelas dunia yang berkelanjutan.
6: Baik Kabupaten Raja Ampat, penataan ruang bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian alam, sejalan dengan Raja Ampat sebagai destinasi wisata bahari berkelas dunia yang berkelanjutan. Sebagai wawasan dengan keadaan bahari kelas dunia, Distrik Waigeo Selatan menyimpan potensi besar sekaligus tanggung jawab besar agar setiap pemanfaatan ruang tetap selaras dengan prinsip konservasi dan kearifan lokal masyarakat adat. Oleh karena itu, penyepakatan delineasi wilayah perencanaan serta penjaringan isu-isu pembangunan berkelanjutan pada hari ini menjadi fondasi yang akan menentukan arah pembangunan Distrik Waigeo Selatan pada masa mendatang.
5: Dalam konsultasi publik ini, turut terlibat melalui Zoom Kepala Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah A, Kementerian ATR, Eniro Atiyah, serta dilakukan pemaparan tim penyusun rencana detail tata ruang RDTR Distrik Waigeo Selatan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Anda sedang mengikuti informasi terkini lewat berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia, Sorong.

0: Dan selanjutnya informasi terkini, BGN hentikan moratorium dapur MBG SPPG 3T Papua Barat Daya didorong segera beroperasi.
1: Badan Gizi Nasional kembali memaktifkan dapur untuk pelaksanaan program makan gizi bergratis setelah moratorium pembukaan dapur dinyatakan ditiadakan. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan sebanyak 480 titik di 16 provinsi dibuka secara serentak sebagai bagian dari perluasan pelaksanaan program MBG. Hal tersebut disampaikan Sudaryono saat peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T serta daerah dengan angka stunting tinggi yang digelar secara virtual dan serentak dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Jumat pagi. Sudaryono menjelaskan masih banyak dapur yang telah siap beroperasi di wilayah yang membutuhkan program MBG. Aktivitas dapur tersebut menjadi tahap awal untuk memperluas cakupan program yang akan dilanjutkan pada pekan berikutnya ke sejumlah wilayah termasuk Kalimantan, Bali, dan Sumatera. Perluasan juga diarahkan ke daerah dengan angka stunting tinggi serta wilayah 3T. Sudaryono menegaskan moratorium pembukaan dapur MBG yang sebelumnya diberlakukan kini telah ditiadakan.
2: Dapur yang beroperasi di seluruh Indonesia. Dan ternyata memang masih banyak dapur-dapur yang siap beroperasi, dan dapur-dapur yang siap beroperasi itu berada di wilayah-wilayah yang memang dibutuhkan MBG-nya untuk segera berjalan di wilayah-wilayah itu, termasuk di tempat ini. Dan ada 480 titik lainnya yang tersebar di 16 provinsi yang kita buka serempak pada hari ini. Lantas pertanyaannya adalah apakah ini akan ini saja? Enggak. Setelah ini kami harapkan minggu depan kami buka di Kalimantan, kami buka di Bali, kami buka di Sumatera, kami buka di tempat-tempat yang memang stuntingnya tinggi sekali dan 3T, dan di tempat-tempat di mana walaupun itu tempatnya barangkali bukan di pelosok paling pelosok, tapi anak-anaknya membutuhkan MBG.
1: Sementara itu pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meminta BGN memberikan perhatian khusus terhadap percepatan operasional SPPG di wilayah 3T. Ketua Satgas MBG Papua Barat Daya, Aman Nasro, mengatakan masyarakat menyambut antusias program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional. Saat ini terdapat 31 SPPG aglomerasi yang telah beroperasi di Papua Barat Daya, sementara di wilayah 3T baru 14 SPPG yang telah beroperasi. Program MBG di Papua Barat Daya telah menjangkau lebih dari 84.000 penerima manfaat yang terdiri dari peserta didik kelompok 3B, guru dan tenaga pendidik serta tenaga kerja atau relawan SPPG. Aman Nasro menjelaskan dari 6 wilayah di Papua Barat Daya baru Kota Sorong yang telah terlayani penuh melalui skema aglomerasi. Sementara wilayah lainnya lebih banyak masuk kategori 3T. Karena itu, Aman Nasro meminta BGN mempercepat operasional SPPG 3T yang belum berjalan agar pelayanan MBG dapat menjangkau masyarakat di pelosok dan kampung-kampung. Kabupaten Maibrat dan Tambro menjadi dua wilayah yang mendapat perhatian khusus karena hingga kini SPPG di kedua daerah tersebut disebut belum beroperasi.
3: Kami di Papua Barat Daya ada 6 daerah bawahan. Dari 6 daerah bawahan ini hanya Kota Sorong yang full untuk aglomerasi, selebihnya lebih banyak 3T, namun hingga saat ini baru 14 yang operasional. Karena itu pada kesempatan ini kami mohon perhatian dari Bapak Kepala BGN agar daerah-daerah 3T di Papua Barat Daya ini juga kemudian diberi atensi sehingga dapur SPG 3T ini bisa segera operasional sehingga melayani masyarakat kita, terutama anak-anak asli Papua yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di kampung-kampung. Kami ada 2 kabupaten di Papua Barat Daya yang hingga saat ini belum operasional SPG-nya, yaitu Kabupaten Maibrat dan Kabupaten Tambrau. Karena itu kami mohon dukungan, atensi penuh dari Bapak Kepala BGN untuk dapur SPG di 3T ini.
1: Dengan ditiadakannya moratorium, dapur-dapur SPPG yang telah siap di Papua Barat Daya khususnya wilayah 3D dapat segera diaktifkan. Dengan demikian, program akan bergizi gratis diharapkan dapat semakin luas menjangkau masyarakat, terutama anak-anak di wilayah pelosok Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mandika melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, sambut hari ulang tahun ke-81 TNI dan Dim Sorong Selatan, Anjang Sana ke Warakawuri dan bagikan paket sembako.
4: Dalam rangka menyambut HUT TNI ke-81 tahun tanggal 5 Oktober 2026 dan Dim 1807 Sorong Selatan, Letkol Korps Seni Paulus Caisario Prasetyo Widarto bersama jajaran melakukan anjang sana atau kunjungan silaturahmi ke keluarga Warakawuri, yakni para purnawirawan TNI maupun anggota TNI yang telah meninggal. Dalam kunjungan silaturahmi yang terlaksana pada Kamis 24 September September 2026, keluarga besar Kodim Sorong Selatan turut membagikan paket sembako kepada keluarga Warakauri. Dandim 1807 Sorong Selatan, Letkol Korpseni Paulus Caisario Prasetyo Widarto kepada RRI menyampaikan kunjungan silaturahmi ini selalu dilaksanakan setiap tahun, termasuk dalam rangkaian kegiatan menyongsong HUT ke-81 TNI tahun 2026.
5: Kita melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka HUT TNI yang ke-81 tahun 2026, di mana kita melaksanakan anjang sana ke Warakauri atau keluarga penabrawan TNI, yang di mana prajurit atau bapak sudah meninggal. Jadi kita melaksanakan silaturahmi sekalian erat persaudaraan, dan kita tetap menjaga hubungan, yang di mana kegiatan ini merupakan salah satu bagian dalam rangka rangkaian kegiatan HUT TNI ke-81. Demikian.
4: Tujuan dari kegiatan ini, lanjutnya, agar tetap menjaga kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan, serta memantau perkembangan keadaan atau situasi dari keluarga para Warakauri. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Cornelia Rumabar melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti bersama informasi terkini mengenai perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang dilaporkan langsung perakiraan BMKG Sorong. Karin, silahkan laporan Anda.
6: Terima kasih, selamat pagi pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Deo Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan sepanjang hari. Suhu udara antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan 42 hingga 98%. Perlu diwaspadai adanya asap di beberapa wilayah Papua Barat Daya yang berpotensi menyebabkan penurunan jarak pandang. Tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau rendah, dan gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di perairan Raja Ampat bagian utara. Angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 30 km per jam dan maksimum mencapai 60 km per jam. Kemudian perakiraan pasang surut di wilayah Sorong untuk hari ini. Kondisi pasang terjadi pada pukul 10 hingga 12 malam, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 4 hingga 6 pagi waktu Indonesia Timur. Masyarakat diharapkan waspada terhadap kondisi cuaca kering yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan dan pemukiman. Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran terbuka, memastikan api benar-benar padam setelah digunakan, serta ikut menjaga lingkungan dari potensi kebakaran. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Karin, pegawai yang bertugas. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi aktual yang telah kami hadirkan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan selamat pagi.

0: Papa Iki sholat, Rasul ke wihara, Acin ke pura.
1: Iya, Ikis, Rasul, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Eh, cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

Semua orang berhak untuk menjadi calon presiden ya. Siapapun itu ya, pastinya juga di pagi hari ini senang sekali bersama dengan Anda ya. Bisa ada ya dan juga menjumpai Anda. Dan hati-hati buat Anda, ini cuacanya cukup berat dan juga sudah disampaikan bahwa kualitas udara di Sorong ini cukup buruk ya, dan disarankan kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Papua Barat Daya yang terdampak dengan kabut dan juga asap ya. Ini harus menggunakan masker, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak Anda inginkan tentunya.

0: Ya, pendengar, segera kita terhubung bersama dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita tepat pukul 7 pagi.
1: Dan permohonan uji pendapat diajukan DPRD Goa tentang usulan pemakzulan Bupati Goa Siti Husnia Talentang usai hasil sidang hak angket yang telah disetujui 45 anggota DPRD Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pembalap Gresini Racing Alex Marquez meraih hasil terdepan dalam sesi latihan MotoGP Jepang yang berlangsung di sirkuit Motegi pada Jumat kemarin. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan sekedar angka, tapi visi untuk menyelamatkan generasi ke depan dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
2: Konsepnya tadi adalah dari sisi fiskal memang harus pro growth ya.
3: Target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi 6% di tahun 2027 dan 8% hingga 2029 bukan sekedar angka, tetapi merupakan visi Indonesia ke depan untuk menyelamatkan generasi muda yang ada sekarang dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di Bogor yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026. Menurut Yuda, Indonesia saat ini sedang dalam fase bonus demografi yang akan berakhir antara tahun 2035 hingga 2045. Jika Indonesia tidak berhasil naik kelas sebelum bonus demografi berakhir, maka Indonesia akan sulit menjadi negara dengan pendapatan tinggi.
4: Dari sisi ya, bonus demografi artinya kita punya potensi dari sisi SDM-nya, dari sisi people-nya, ya. Karena penduduknya masih muda, masih produktif. Kalau kita tunda, ataupun ya artinya kita tunggu gini-gini aja, gitu ya, gini-gini aja, kemudian di tahun 2035, 2040, atau 45, penduduk kita sudah menua, maka tidak ada harapan lagi kita bisa tumbuh tinggi. Artinya apa? Kita bisa tua sebelum kaya.
3: Sementara itu, ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan Indonesia harus bisa mencapai target keluar dari negara middle income trap dan menjadi negara berpenghasilan tinggi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada utang dalam membiayai pembangunannya.
2: Kan kita harus tumbuh tinggi, naik kelas, menjadi negara berpenghasilan tinggi agar ketergantungan utang kita juga berkurang kan. Kalau kita menjadi negara berpenghasilan tinggi, pastinya utang pun juga bisa kita kurangin ya. Artinya kan dengan kegiatan ekonomi dari masyarakatnya, dari investasi yang udah lebih maju semestinya, kita kan juga kebutuhan pembiayaan kita juga makin berkurang kan. Artinya belanjanya udah nggak yang mengarah lagi kepada tadi belanja-belanja apa namanya terkait bansos ataupun terkait dengan hal-hal yang prioritas terkait pendidikan kesehatan, karena kan sudah kita naik kelas ya. Makanya tadi konsepnya tadi adalah dari sisi fiskal memang harus pro growth ya.
3: Pemerintah berupaya memanfaatkan bonus demografi saat ini dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan hingga perlindungan sosial, termasuk mendorong investasi yang dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas. Upaya itu diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran APBN yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Dari Bogor, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Manajemen PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait dengan proses hukum atas insiden KM Virgo Transport 8. Pihak perusahaan menyatakan akan kooperatif menjalani proses hukum serta memberikan pendampingan kepada sang nahkoda yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Berikut laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
5: Terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut.
6: PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait proses hukum yang menjerat nahkoda KM Virgo Transport 8 berinisial AY. Juru bicara perusahaan Simpson Rihi menegaskan pihak manajemen berkomitmen menjalani seluruh proses hukum secara kooperatif serta memberikan pendampingan hukum kepada sang nahkoda. Ia menambahkan sebelum penetapan status tersangka oleh Direktorat Polisi Perairan Polairut Baharakam Polri, sebanyak 11 hingga 12 orang dari manajemen perusahaan dan ABK telah lebih dulu menjalani serangkaian pemeriksaan intensif.
5: Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Seperti itu.
7: Kalau dari pihak perusahaan juga dipanggil atau?
5: Sudah, kami sudah dipanggil. Dari mulai ABK semua juga sudah dimintain keterangan, Bapak.
8: Artinya menyerahkan proses hukum sepenuhnya dengan kepolisian, ya, Pak?
5: Iya, betul.
6: Saat ini nahkoda berinisial AY telah ditahan di rutan Polda Kalimantan Selatan. Penanganan kasus yang semula ditangani oleh Polda Kalsel ini kini resmi dilimpahkan kepada Mabes Polri, sebagaimana dikonfirmasi Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Hamid.
9: Tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolda dari kemarin sudah melaksanakan kegiatan baik proses penyelidikan, penyidikan dan sebagainya. Tetapi untuk prosesnya dari Polda Kalimantan Selatan akan dilimpahkan ke Mabes Polri. Mungkin nanti itu teknis dan detailnya mungkin nanti dari Mabes Polri. Itu ya, masih ya.
6: Atas dugaan kelalaian dalam pelayaran, tersangka AY dijerat pasal 302 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, serta pasal 474 ayat 3 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Surabaya memutasi dan mempromosikan 85 pejabat. Wali Kota Eri Cahyadi meminta pejabat baru berani menegakkan aturan dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Ermina Jin.
10: Pemerintah Kota Surabaya merotasi, memutasi, dan mempromosikan 85 pejabat untuk mengisi kekosongan sekaligus melakukan penyegaran birokrasi. Dari jumlah tersebut, 48 pejabat mendapatkan promosi, 37 lainnya menjalani rotasi atau mutasi. Sebanyak 13 pejabat berada pada eselon 3 dan 72 pejabat lainnya eselon 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya, Ira Tursilawati, menjelaskan sekitar 43 posisi yang diisi merupakan jabatan kosong, sementara sisanya merupakan pergeseran pejabat dalam jenjang eselon yang sama.
11: Ya, ada yang dari antar geser ke kelurahan, geser kasih kecamatan seperti itu, ada yang sekjen sudah geser antar, karena Bapak kan melakukan minta dilakukan untuk penyegaran, kurang lebih seperti itu.
10: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada kesempatan itu meminta pejabat yang baru dilantik tidak ragu mengambil tindakan ketika menemukan pelanggaran yang sudah jelas diatur dalam ketentuan. Selain keberanian menegakkan aturan, Wali Kota Eri kembali menekankan perubahan pola kerja ASN yang kini menjadi pengampu di setiap balai RW. Menurutnya laporan ASN tidak lagi sebatas jumlah izin yang diproses, tetapi harus menunjukkan perubahan persoalan sosial di wilayah.
12: Seperti saya sampaikan, penekanan hari ini adalah ketika saya mengangkat orang-orang baru, maka memastikan mereka berani untuk berbuat kebaikan dengan menjalankan aturan yang sudah kita buat. Karena salah satu diangkat itu adalah ibadah-ibadah itu menjalankan aturan sesuai dengan peraturan yang dibuat kita pemerintah. Maka jangan pernah takut, saya contohkan tadi terkait miras. Kalau miras itu sudah jual secara eceran, ya sudah tutupan. Jangan lagi diperingatan, gak ada peringatan itu. Peringatan itu ketika ada aturan, ternyata di aturannya itu ada yang kurang. Itu berarti diperingatkan, melengkapi aturan. Tapi ketika sudah dilarang, makanya tutup.
10: Wali Kota Eri menambahkan keberadaan ASN di tingkat RW merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena itu birokrasi harus hadir dan bekerja langsung di tengah warga. Ermina Jain melaporkan.
1: Penyakit tidak menular mendominasi hasil cek kesehatan gratis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Magelang. Penyakit tidak menular tersebut yakni hipertensi dan diabetes mellitus yang berpotensi menyebabkan risiko penyakit jantung dan stroke. Berikut laporan selengkapnya, Widias Cahyono.
13: hasil dari cek kesehatan gratis, ternyata banyak ya yang hipertensi, yang DM.
14: Penyakit tidak menular mendominasi hasil cek kesehatan gratis yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Magelang. Penyakit tidak menular tersebut yakni hipertensi dan diabetes mellitus yang berpotensi menyebabkan risiko penyakit jantung dan stroke. Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, Istiqomah, kemarin mengatakan angka kejadian hipertensi di Kota Magelang cukup tinggi. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, tercatat sekitar 39,2% dari total penduduk Kota Magelang. Selain hipertensi, penyakit tidak menular yang cukup tinggi yakni penyakit gula dan obesitas. Menurutnya, meningkatnya penyakit tidak menular tersebut karena beban kepada penyakit tidak menular semakin banyak. Untuk itu, Pemkot Magelang melakukan gerakan masyarakat hidup sehat dengan menggelar kampanye germas bagi ASN dan non-ASN di lingkungan Pemkot Magelang.
13: Pemerintah Kota Magelang ya sebagai contoh role model di masyarakat, bahwasanya dimulai dari kita itu penggerakan aktivitas fisik seimbang, pola hidup bersih dan sehat dimulai dari kita. Tes kebugaran.
14: Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, ASN maupun non-ASN di lingkungan Pemkot Magelang dituntut kondisi kesehatan yang prima karena kondisi kesehatan dari seluruh ASN di lingkungan Pemkot Magelang tersebut masuk dalam indikator penilaian kesiapan dalam sebuah pelayanan publik.
15: ASN dan non-ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kota Magelang itu harus betul-betul menjaga pola hidup yang sehat. Karena bagaimana kita kalau melayani masyarakat nggak ada sehat.
14: Ia berharap Dinas Kesehatan Kota Magelang secara rutin untuk melakukan cek kesehatan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkot Magelang. Dan hasilnya diminta melaporkan kondisi kesehatan dari seluruh ASN di Kota Magelang karena masuk dalam indikator penilaian kesiapan dalam sebuah pelayanan publik. Widya Cayono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
1: Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau year on year sebesar 5,02% pada September 2026 dengan indeks harga konsumen mencapai 113,51. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
16: 10 komunitas penyumbang andil deflasi.
17: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah mencatat inflasi tahunan atau YoY sebesar 5,02% pada September 2026 dengan indeks harga konsumen mencapai 113,51. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Taufik Rahman mengatakan Kabupaten Kapuas masih menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Kalimantan Tengah pada September 2026 sebesar 6,00% dengan indeks harga konsumen 114,65. Sementara itu, inflasi terendah tercatat di Sampit sebesar 4,2% dengan IHK indeks harga konsumen 112,5. Kota Palangkaraya sendiri mencatat inflasi tahunan sebesar 4,73% dengan indeks harga konsumen 112,83. Sedangkan Kabupaten Sukamara mengalami inflasi sebesar 5,26%.
16: Sebanyak 127 komoditas memberikan andil inflasi dan 10 komoditas menyumbang andil deflasi untuk inflasi year on year di Kalimantan Tengah. 5 komoditas dengan andil terbesar tahun ke tahun ini adalah beras, emas perhiasan, ikan nila, bensin, dan cabai rawit. Sementara 5 komoditas dengan andil terbesar deflasi tahun ke tahun ini adalah daging ayam ras, bawang merah, telur ayam ras, angkutan udara, dan sekolah menengah pertama. Jika kita tinjau berdasarkan kabupaten kota, pantauan IHK terlihat bahwa pada September 2026 seluruh wilayah pantauan mengalami inflasi. Baik itu inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, maupun inflasi tahun ke tahun.
17: Sementara itu pengamat ekonomi yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya, Rawing Rambang mengamati bahwa kebakaran hutan dan lahan yang saat ini terjadi ikut memberikan tekanan terhadap perkembangan inflasi daerah pada September 2026 ini. Ia menjelaskan kondisi karhutla perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat, distribusi barang hingga ketersediaan dan harga sejumlah komoditas pangan. Menurutnya tekanan inflasi juga berkaitan erat dengan kondisi pasokan, distribusi, dan rantai pasok yang dapat terganggu ketika terjadi kondisi cuaca ekstrim maupun bencana lingkungan.
18: Aktivitas ekonomi itu jauh menurun, bisa sampai 40-60%. Dan kemudian memang sementara ini larangan beraktivitas di luar itu memang ada. Artinya walaupun secara tidak resmi, tapi memang pada umumnya masyarakat tidak beraktivitas di luar karena kabut asap ini luar biasa. Jadi karhutla ini tidak hanya berdampak kepada ekonomi, sosial juga sangat berpengaruh. sosial dalam artian interaksi dengan orang lain.
17: Pengendalian inflasi perlu dilakukan melalui peningkatan produksi pangan strategis seperti cabai dan bawang merah, kerjasama antar wilayah produsen, operasi pasar subsidi angkutan bahan pokok, serta pengawasan distributor untuk menjaga ketersediaan barang dan mencegah kenaikan harga yang semakin tinggi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Basarnas bersama dengan DPRD Klaten akan menggelar pelatihan penanganan bencana Gunung Merapi serta pelatihan evakuasi mandiri. Kegiatan tersebut akan berlangsung pada Senin mendatang. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
19: Besok hari Senin sampai dengan hari Kamis, kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching Kampung Rescue.
20: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rantai, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dirangkai dengan pembentukan Kampung Rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Kepala Kantor SAR Surakarta, Muhammad Abdullah, kepada wartawan di Balai Rantai mengatakan kegiatan tersebut Basarnas bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi dan juga unsur lainnya. Pelatihan potensi SAR tersebut terkait dengan potensi kebencanaan Gunung Merapi.
19: Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman, mulai dari level 1, level 2, level 3, bahkan dengan kondisi di status awas.
20: Pelatihan potensi SAR tersebut merupakan bagian bentuk kesiapsiagaan dari Basarnas sehingga tidak memandang kondisi Merapi dalam kondisi bahaya maupun tidak. Selain itu, juga sebagai bentuk menyiapkan masyarakat untuk level 3 atau siaga ke level yang lebih tinggi agar lebih sigap, termasuk dukungan dari berbagai pihak. Tokoh masyarakat Desa Balai Rantai, Kemalang, Klaten, Jainu mengatakan berbagai persiapan akan segera dilakukan untuk rangkaian pelatihan mitigasi bencana itu sehingga nantinya dapat lebih menguatkan berbagai potensi desa di kawasan rawan bencana 3 baik di Desa Balai Rantai, Siterjo maupun Desa Tegal Mulyo, termasuk para pengelola wisata di 3 desa itu.
19: Persiapan kita bersama dengan relawan desa UPRB, kebetulan besok tanggal 5-6-7 itu kan ada kegiatan pelatihan pengurangan risiko bencana bersama BPBD Klaten dan Basarnas, menguatkan dari teman-teman UPRB Desa Balai Rantai, Tegal Mulyo dan Sidorejo, dan utamanya juga bagi teman-teman pengelola wisata.
20: Di Desa Balai Rantai sendiri terdapat sejumlah kampung yang masuk dalam kawasan rawan bencana 3 atau KRB 3, yakni Kampung Sambung Rejo, Mipik Sari, Gondang dan Kampung Sukorejo dengan potensi masyarakat kurang lebih 500 kepala keluarga. Selain evakuasi mandiri terhadap masyarakat ataupun orang, nantinya juga akan disiapkan evakuasi ternak milik warga di kawasan tersebut. RR Surakarta, Dam Santo melaporkan.
1: Jelang International Day for Disaster Risk Reduction pada 13 Oktober, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali mengadakan kegiatan tahunan. Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB tahun ini di Banten dipilih sebagai provinsi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya, Putri Cahyani Purnama.
21: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar kick-off peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB 2026 secara daring di Jakarta. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana kali ini memasuki tahun ke-14 dan dipusatkan di Provinsi Banten. Menurutnya, wilayah tersebut dipilih karena memiliki spektrum ancaman bencana yang lengkap untuk dijadikan pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia. Mengusung tema dari Selat Sunda untuk Indonesia, Suwindu belajar untuk kesiapsiagaan yang lebih baik, peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana juga mengangkat slogan Nariksa Bumi Nusantara.
0: kita akan menerapkan slogan Nariksa Bumi Nusantara, yang berarti tidak hanya sekedar menjaga, tetapi juga mencakup tindakan memelihara, merawat, dan sikap waspada atau hati-hati, agar pengalaman dari Provinsi Banten bisa menjadi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia.
21: Menanggapi hal itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Komarudin, menjelaskan Banten memiliki potensi bencana yang kompleks, mulai dari vulkanologi, tsunami, gempa bumi, hingga risiko non-alam seperti kawasan industri strategis dan nuklir. Meski demikian, di balik berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah berhasil menekan indeks risiko bencana hingga 28% dalam 3 tahun terakhir.
4: Jadi dari sisi hasil atau yang telah kita capai sampai dengan hari ini adalah indeks risiko bencana di Provinsi Banten berkurang, kurang lebih 50 poin ya, dan itu setara dengan 28%. Nah ini tentu menunjukkan bahwa upaya-upaya kita bersama antara pemerintah daerah, baik Pemprov Banten maupun Kabupaten Kota, termasuk juga masyarakat, dunia usaha, ya, dan juga di media dan lain sebagainya, itu membuahkan hasil.
21: Badan Nasional Penanggulangan Bencana turut mengajak seluruh kementerian, lembaga, organisasi perangkat daerah, LSM, dan masyarakat untuk berkontribusi langsung pada peringatan bulan pengurangan risiko bencana. Puncak peringatan akan diselenggarakan pada tanggal 13 hingga 15 Oktober 2026 di Kota Serang, Provinsi Banten. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar.
1: Sorong pagi ini.
0: Iya, Anda baru saja mengikuti informasi terkini dari Pro 3 Jakarta. Dan pagi hari ini kami ingatkan untuk Anda terkait dengan kualitas udara yang ada di wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya, apalagi juga dengan kasus terbakarnya TPA ya yang ada di Makbon. Itu dikhawatirkan akan membuat beragam gas ya, ataupun juga kandungan-kandungan zat kimia yang terdapat dalam penumpukan sampah di TPA itu akan berpengaruh pada kondisi kesehatan masyarakat jika terhirup. Untuk itu, sebelum Anda beraktivitas jangan lupa ya tetap menggunakan masker. Di wilayah Kademaks ini nggak terlalu, tapi di wilayah kalau kita jalan sampai dari Kilo sampai ke Aimas itu berasa sekali gitu ya, asapnya, kabutnya gitu. Sampai kemarin juga kalau kita ke arah Kilo mau lihat ke arah sebelah kiri ke arah pegunungan itu sudah tidak bisa kelihatan gitu ya, dengan kualitas udara yang dikategorikan juga cukup buruk ya, sehingga buat Anda harus berhati-hati dan selalu update ya kondisi-kondisi cuaca yang terjadi. Bahkan BMKG sudah mendeteksi ada 552 titik api di wilayah Papua Barat Daya. Dan buat masyarakat, tolong untuk tidak membakar ya dengan sengaja ya hutan ataupun juga sampah dan lain sebagainya. Hal itu akan berpengaruh pada kondisi cuaca, bukan hanya kita orang yang ada di sini ya, tapi untuk seluruh wilayah Papua Barat Daya saja gitu ya. Terutama buat yang ada di, ada Pulau Batanta yang terbakar juga ya. Terus juga hutan-hutan di beberapa wilayah, di beberapa tempat juga ya, padang-padang gurun atau savana pun juga ikut terbakar ya. Ini bisa berakibat fatal ya, karena akan susah kalau seandainya kita melakukan penanaman kembali, karena Sorong ini kualitas tanahnya itu berpasir, sehingga ketika ada tanah yang sudah terbakar itu biasanya sampai habis, sampai ke akar-akarnya pohon-pohon dan lain sebagainya, rerumputan gitu ya. Itu mau ditanam kembali atau dilakukan penghijauan kembali itu sangat-sangat susah. Jadi disarankan untuk Anda ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan yang rugi adalah kita sendiri.

Mendengar, dan kemarin sudah diresmikan ya salah satu secara serentak secara nasional di mana Papua Barat Daya termasuk juga dalam SPPG yang sudah terverifikasi masuk dalam kategori 3T ya. Dan aturan baru ini baik sekali, bagus sekali. Ini khususnya bagi kepala dapur atau kepala dapur SPPG wajib hadir sejak dini hari, harus itu ya. Jangan sampai tidak melakukan pengawasan akhirnya terjadi lagi keracunan-keracunan begitu. Ini yang jadi korban ini anak-anak gitu. Ini disampaikan ya oleh Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan adanya aturan baru bagi Kepala Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Kepala Dapur kini wajib hadir sejak dini hari ketika proses memasak itu berlangsung. Mereka harus berada di tengah-tengah personel dapur untuk memimpin proses memasak sekaligus memastikan seluruh standar operasional prosedur atau SOP itu dijalankan. Ya iyalah, jangan hanya mau terima gaji atau makan gaji buta atau istilah begitu ya. Jadi kalau memang dipercaya untuk menjadi kepala, harus betul-betul menunjukkan kualitas, harus betul-betul menunjukkan dedikasi kerja yang benar begitu ya. Datang ketika proses memasak itu ada, sudah harus ada di tempat itu. Kepala BGN mengatakan bahwa kebijakan tersebut diberlakukan setelah dirinya memimpin BGN. Sebelumnya menurut dia, kepala dapur belum memiliki kewajiban untuk hadir langsung pada saat proses memasak, makanya selalu lewat dari pengawasan. Yang dulunya kepala dapur itu tidak ada kewajiban harus dini hari masuk di jam masak. Setelah saya jadi kepala BGN, saya berlakukan kepala dapur SPPG harus berada di tengah-tengah pasukannya. Itu yang benar, memimpin masak, memastikan SOP dilaksanakan, ujar kepala BGN. Di mana peresmian Satuan Pemenuhan Wilayah Gizi SPPG di wilayah 3T dan daerah dengan stunting tinggi yang dilakukan secara virtual ya. Dan ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap kepala dapur akan dilakukan secara rutin. Kehadiran kepala dapur menjadi salah satu hal yang wajib diperhatikan dalam pengelolaan SPPG dan juga akan memberikan peringatan tegas kepada kepala dapur yang tidak menjalankan tugas sesuai SOP gitu ya. Jadi saya katakan bahwa kepala dapur SPPG yang tidak sungguh-sungguh, sudahlah siap-siap saja saya pecat semuanya ya. Kepala BGN menekankan bahwa pengelolaan dapur MBG berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan para penerima manfaat. Yes, betul sekali. Jangan sampai ya kesehatan, nyawa seseorang yang begitu berharga ya, harus mempertahankan seseorang yang kerjanya tidak benar. Dan akibatnya keracunan terjadi di mana-mana, yang mengakibatkan korban adalah anak-anak kita. AC transmission technology and a 5,000 horsepower diesel engine reaching speeds of up to 120 kilometers per hour. Its dual cab internal corridor design enhances operational flexibility and convenience.

Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Iya, pendengar. Informasi lainnya juga ini menjadi perhatian serius untuk kita semua ya. Untuk selalu berhati-hati ketika melintas ya di jalan raya. Karena ingat, di jalan raya itu bukan punya kita sendiri, tapi milik bersama, semua orang, semua warga, semua masyarakat ya. Itu milik bersama. Jadi kalau misalnya ya, ada yang melintas dengan begitu arogan ataupun juga yang serasa bahwa oh ya, ini saya yang harus ugal-ugalan di jalan, saya punya mobil yang jauh lebih besar, saya punya motor lebih besar begitu ya, atau mau lawan kah, saya bawa trek ini ya, saya bawa alat berat atau apa begitu ya. Kadang-kadang itu tidak menganggap para pengendara yang lain gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh suka membawa kendaraan itu seenaknya ya, tanpa mempedulikan orang-orang yang ada di samping kiri kanannya begitu ya. Jadi ini harus menjadi perhatian serius untuk kita semua terkait juga dengan kecelakaan yang terjadi di Jalan Poros Majaran ya, di depan SMP Negeri 33 Distrik Salawati Kabupaten Sorong, yang terjadi pada hari Senin lalu tanggal 28 September 2026 sekitar masih siang ya, pukul 12 lebih 30 menit ya, tepatnya di wilayah Kabupaten Sorong. Insiden ini melibatkan kendaraan dinas Maung milik Koarmada 3 dengan sepeda motor Yamaha Vino yang dikendarai oleh almarhumah. Wow, ini menyebabkan pengendaranya langsung tewas ya. Saat ini pihak Koarmada 3 sedang melaksanakan proses penyelidikan menyeluruh terhadap musibah kecelakaan. Penanganan kejadian dipastikan berjalan dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku. Ini disampaikan Kolonel Laut P. Aminanto ya. Ia juga menyatakan bahwa apabila dari hasil penyelidikan diduga pelaku terbukti bersalah, maka yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi dan hukuman tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. Dan juga Koarmada 3 sedang membuka ruang komunikasi yang baik dengan pihak korban untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Dan juga ya, ini dari beberapa postingan yang ada, juga ada kekecewaan ya dari pihak keluarga ya, yang juga dianggap bahwa ini sudah menyalahi aturan berkendara dan lain sebagainya ya. Terus kemudian juga ada informasi-informasi banyak sekali ya. Mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan dan pihak dari Koarmada ya itu bisa menginvestigasi dan juga melaksanakan pemeriksaan secara intensif ya, sehingga warga masyarakat dan juga keluarga itu merasa tenang begitu, apalagi ini sampai kehilangan nyawa. Dan tepat pukul 8 pagi Anda dapat mengikuti informasi terkini dari Pro 3 Jakarta kembali.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi menghentikan pembangunan pusat data kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI milik BDX Data Center di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta akibat berjalan tanpa dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah dokumen seusai menggeledah Dinas Perdagangan Kota Madiun serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Madiun pada 1 Oktober 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Zulhas mengatakan anggaran untuk membayar gaji manajer koperasi Desa Kulon Merah Putih KDKMP bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres di Istana Negara Jakarta. Ketua Wantimpres Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. Wantimpres akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta.
3: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Di tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary yaitu Bapak Presiden.
2: Selain melantik anggota Wantimpres, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris Wantimpres. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
4: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
2: Anggota Wantimpres dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Berikut laporan selengkapnya Eriana Zahra.
5: Karena itu kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu.
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru. Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
5: Karena itu kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat di lingkungan perindustrian, mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
1: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
7: Dengan seluruh-seluruhnya.
1: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Rancangan undang-undang kawasan industri ini, ya, semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
9: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay, menjelaskan kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
8: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
9: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
10: Ada kawasan gitu. Jadi saya sangat berterima kasih, Pan, dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing, Pak, diberikan pengarahan, juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu, Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
9: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
11: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
9: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait dengan pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex-Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
12: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
12: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain. Nah.
13: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
14: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
15: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Kita bongkin dikit aja Pak.
14: Dikit Pak.
15: Tanya penyidik ya.
14: Boleh Pak, pelan aja Pak.
16: Pak, jawabannya ada yang lain, Pak?
13: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2 Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan selengkapnya, Yofri Haryadi.
17: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
18: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
17: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
19: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya ya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
17: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian IMIPAS mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tuntaskan anak zero dos. Pemerintah Kota Pekanbaru mencanangkan bulan imunisasi kejar 2026. Aryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
20: Pemerintah Kota Pekanbaru mencanangkan bulan imunisasi kejar untuk mempercepat pemberian imunisasi bagi anak yang belum mendapatkan imunisasi atau belum melengkapinya. Kegiatan yang digelar Jumat 2 Oktober 2026 tersebut dibuka Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar. Ia mengatakan bulan imunisasi kejar akan dilaksanakan selama satu bulan dengan target seluruh anak yang masuk kategori zero dos dapat segera mendapatkan imunisasi.
21: Ya, alhamdulillah hari ini kita memulai untuk imunisasi kejar selama satu bulan ini, di mana anak-anak kita yang masih zero dos atau yang belum pernah mendapatkan imunisasi, kita targetkan untuk bulan ini selesai semua. 100% ini yang anak-anak yang zero dos itu tidak ada lagi di Kota Pekanbaru. Jadi kita sudah tegaskan ya kepada seluruh stakeholder terkait.
20: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sekaligus Ketua Pelaksana Kegiatan, Dedi Sambudi mengatakan, pencanangan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, dalam mempercepat penanganan anak yang belum mendapatkan imunisasi.
22: Pada hari ini, Pemerintah Kota Pekanbaru, sesuai dengan arahan Ketua Wali Kota, Agung Nugroho, kita tindak lanjuti himbauan tersebut, arahan tersebut, dengan melaksanakan imunisasi zero dos bagi anak-anak yang mendapatkan imunisasi sebanyak hari ini 100 orang. Kemudian kita juga menghadirkan sasaran di Asia dengan imunisasi atas sekolah dengan menghadirkan anak-anak PAUD dan anak-anak SD.
20: Salah seorang warga Pekanbaru, Yanti, mengaku menyambut baik pelaksanaan imunisasi tersebut karena waktunya bertepatan dengan jadwal imunisasi anaknya.
23: Bagus sih, pas pelas sesuai dengan jadwal ininya, biasanya juga saya vaksin di mall vaksin. Jadi pas ada Pak Lura sama para tapak dari puskesmas aku siambu ke rumah, welcome. Ya.
20: Melalui bulan imunisasi kejar, pemerintah Kota Pekanbaru berharap cakupan imunisasi anak semakin meningkat dan tidak ada lagi anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar. Program tersebut juga diharapkan dapat memperkuat perlindungan kesehatan anak sekaligus mencegah penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Dari RRI Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BMKG dan RRISP Kediri memperkuat kolaborasi diseminasi informasi cuaca dan iklim untuk mendukung mitigasi kebencanaan di Kediri Raya. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
24: Informasi cuaca, iklim, serta peringatan dini kebencanaan di wilayah Kediri Raya diperkuat melalui kolaborasi LPP RRISP Kediri dengan BMKG Stasiun Meteorologi Dohu Kediri. Kerjasama ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi bencana dan juga perubahan kondisi cuaca. Penguatan diseminasi informasi tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama kedua lembaga di kantor BMKG Stasiun Meteorologi Meteorologi Dohu Kediri pada Jumat 2 Oktober 2026. PLT Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Dohu Kediri, Taufik Hermawan, menjelaskan bahwa kerjasama dengan lembaga penyiaran dibutuhkan agar informasi cuaca dan juga iklim dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan juga cepat. Taufik menilai, keterhubungan antara informasi BMKG dengan sarana penyiaran RRI menjadi langkah penting dalam memperkuat penyampaian informasi publik.
2: BMKG Dohu Kediri itu memanfaatkan kanal-kanal yang dimiliki oleh RRI Kediri, sehingga informasi kecuacaan, iklim itu bisa diteruskan ke masyarakat melalui siaran-siaran yang diproduksi oleh RRI Kediri. Kedepan kami berharap kerjasama ini tetap terjalin, sehingga harapan kami sangat besar untuk melakukan edukasi, literasi tentang informasi-informasi kecuacaan, iklim yang ada di Kediri Raya ini bisa tersampaikan ke masyarakat.
24: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Ricky Anggoro, menyebut kerjasama dengan BMKG menjadi bagian dari upaya memperluas penyebaran informasi tentang cuaca, iklim, dan juga kebencanaan kepada masyarakat.
3: Harapannya masyarakat Kediri dan sekitarnya ini lebih banyak dan lebih luas lagi menerima informasi mengenai iklim, cuaca, dan kebencanaan. Perjanjian ini harapannya bisa berlangsung terus, dan selama berjalan kita terus melakukan evaluasi, apa-apa yang masih kurang akan kita perbaiki.
24: Melalui kolaborasi ini, informasi meteorologi dan klimatologi diharapkan dapat diterjemahkan menjadi informasi publik yang mudah dipahami, sehingga dapat menjadi pertimbangan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama saat terdapat potensi cuaca ekstrim atau kondisi yang berkaitan dengan kebencanaan. Anugus Suma melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk hari Sabtu 3 Oktober 2026. Bersama saya Delia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, kemudian di sebagian wilayah Sumatera, kemudian di Kalimantan Utara, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera, kemudian di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Timur, Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah perlambatan atau pertemuan angin tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Sumatera bagian barat, kemudian di Samudra Hindia bagian barat Indonesia, kemudian di Jawa Barat, di sebagian Kalimantan, kemudian di Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Untuk itu selalu update informasi terbaru dari bandara dan juga maskapai penerbangan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar di Indonesia untuk esok hari, kita awali dari Pulau Sumatera. Untuk di Pulau Sumatera sendiri terdapat potensi hujan ringan di wilayah Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan juga Bandar Lampung. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di wilayah Tanjung Pinang, dan terdapat potensi udara kabur di wilayah Palembang dan juga Pangkal Pinang. Kemudian kita beralih ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Serang, Jakarta, Bandung, dan juga Mataram. Kemudian terdapat juga potensi berawan tebal di wilayah Semarang, Yogyakarta, Denpasar, dan juga Kupang, serta terdapat juga potensi berawan di wilayah Surabaya. Kemudian selanjutnya kita beralih ke Pulau Kalimantan. Perlu diwaspadai untuk esok hari terdapat potensi hujan yang dapat disertai dengan petir bagi sobat yang berada di Pontianak dan juga Tanjung Selor, serta terdapat juga potensi asap atau kabut di Palangkaraya, dan terdapat potensi udara kabur di wilayah Banjarmasin dan juga Samarinda. Kemudian kita beralih ke Pulau Sulawesi. Untuk esok hari diperkirakan terdapat hujan ringan di wilayah Mamuju dan juga Palu, serta terdapat potensi berawan tebal di Gorontalo. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan dan berawan di wilayah Makassar dan juga Manado, serta terdapat potensi asap atau kabut di wilayah Kendari. Kemudian selanjutnya kita beralih ke Maluku dan juga Papua. Terdapat potensi hujan ringan untuk esok hari di wilayah Jayapura dan Jayawijaya. Kemudian terdapat juga potensi berawan tebal di wilayah Ternate dan juga Ambon, serta terdapat juga potensi berawan di wilayah Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di wilayah Sorong, Manokwari, dan Nabire. Selanjutnya bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 6 hingga 29 knot. Perlu diwaspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Selatan, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah. Kemudian masyarakat di pesisir juga dihimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, kemudian pesisir Jawa Barat dan Jawa Tengah, kemudian di pesisir Nusa Tenggara Barat, kemudian di pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan Anda dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Mendengar baru saja Anda ikuti informasi terkini dari Pro 3 Jakarta lewat Warta Berita tepat pukul 8 pagi. Dan di pagi hari ini ya, selamat bergabung dan terima kasih untuk kesetiaan Anda yang masih mendengarkan siaran kami pendengar. Dan selalu jaga kesehatan dan jangan lupa buat yang sudah sarapan pagi ya, selamat menikmati sarapannya. Yang mungkin pagi hari ini baru mau cari sarapan ataupun juga yang mau bikin sarapan gitu ya. Selamat pagi, selamat menikmati sarapan paginya. Semoga berkah bisa memberikan kekuatan ya, dan juga bisa menjaga kondisi kesehatan Anda. Ingat, kemana-mana gunakan masker ya, supaya juga terhindar dari virus influenza A yang sementara ini sedang marak dikeluhkan oleh banyak masyarakat ya, terutama juga lagi marak dan ramai diperbincangkan di berbagai sosial media. Oke. Dan yang pendengar di pagi hari ini ya, jangan sampai juga ya kita melupakan ya kegiatan-kegiatan yang mungkin akan harus Anda hadiri. Misalnya nih, yang pertama mungkin mau ada kondangan, ada acara syukuran, atau kegiatan-kegiatan apapun itu, mudah-mudahan semuanya bisa berlangsung, bisa berjalan dengan baik ya, dan juga bisa berjalan sesuai dengan rencana Anda ya. Selamat mempersiapkan segala sesuatunya, semoga lancar di hari ini.

Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan sekelompok anak-anak yang tinggal di sebuah desa kecil di Belitung, Indonesia, yang berjuang melawan keterbatasan dan ketidakadilan dalam pendidikan. Cerita dimulai di sebuah sekolah kecil SD Muhammadiyah yang terletak di Gantong, sebuah desa terpencil di Belitung. Sekolah tersebut mengalami berbagai masalah, termasuk minimnya murid dan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Namun, di tengah-tengah keterbatasan tersebut, sekelompok anak-anak yang terdiri dari Ikal, Lintang, Mahar, Akyong, Trapani, dan Sahara tetap bersemangat untuk belajar di sekolah mereka. Dengan semangat yang tak kenal menyerah, guru mereka, Bu Muslimah, dan kepala sekolah, Pak Harfan, berusaha memotivasi anak-anak mereka. Mereka berhasil menginspirasi para murid untuk tidak menyerah dan terus berjuang demi pendidikan yang lebih baik. Melalui perjuangan mereka, Laskar Pelangi atau Pelangi Kecil menjadi simbol semangat dan kebersamaan dalam mengatasi segala rintangan. Melalui perjalanan yang penuh liku-liku, para karakter menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, mulai dari kemiskinan hingga pertentangan dengan orang tua mereka yang menginginkan mereka bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Namun, mereka terus berjuang untuk mewujudkan impian mereka dan meraih pendidikan yang layak. Novel ini tidak hanya menggambarkan perjuangan anak-anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya persahabatan, kebersamaan, dan semangat juang yang kuat. Laskar Pelangi memberikan inspirasi kepada pembaca untuk tidak menyerah meskipun menghadapi rintangan yang berat. Karya Andrea Hirata ini berhasil memikat hati pembaca dengan penggambaran yang kuat tentang semangat dan ketabahan para karakternya, serta latar belakang budaya dan lingkungan yang kaya akan kearifan lokal. Novel ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Laskar Pelangi tidak hanya sekedar kisah fiksi, melainkan juga sebuah cerminan dari kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat yang berjuang untuk mengubah nasib mereka

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Ya, pendengar, sampai di sini dulu kami menemani Anda dengan menghadirkan rangkaian informasi terkini ya. Karena nanti di pukul 9 pagi kembali lagi akan hadir Warta Berita dari Pro3 Jakarta.
1: Dulu aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
4: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.